Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Selamat pagi Tom Pro 2. Buat yang pagi ini sudah siap aktivitas, jangan lupa tetap update dengan kabar dunia sepak bola di Indonesia. Mulai dari panasnya persaingan di Liga 1, perjuangan para pemain, sampai perkembangan timnas Indonesia yang terus jadi harapan masyarakat di tanah air. Pengamat sepak bola Kesit Handoyo menilai Persib Bandung kandidat juara Super League musim ini. Persib hanya menyisakan satu pertandingan menuju akhir kompetisi 2025-2026. Kesit mengatakan Persib unggul 2 poin dari pesaing terdekatnya Borneo FC. Menurutnya tambahan 1 poin sudah cukup untuk memastikan gelar juara bagi Maung Bandung. Dan pendengar Tamang Pro 2 di mana saja kalian berada, pagi ini lagi kerja di jalan atau mulai beraktivitas, semoga semangat, jadi semangat untuk hari ini dan harimu selalu menyenangkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. If she holler, if she holler, let her.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Mas Rivim, 96,3 MHz teman terbaik kamu Tom Pro 2, saatnya Joe pamit undur diri. Dari ruang dengan Tom Pro 2, sampai ketemu lagi di hari yang akan datang. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan selamat mendengarkan lagu-lagu dari kami.

Iya, emang bener gitu teman-teman Pro 2, tapi ada yang bilang bakalan banyak kota yang ngajarin kamu banyak hal juga gitu teman-teman Pro 2. Kenapa saya bilang banyak kota? Ya karena emang iya gitu, sesuai dengan experience kamu aja gitu teman-teman Pro 2 ya. Kayak gak bisa digeneralisir kayak kamu pernah denger ini gak sih? Jakarta keras bos gitu kan ya. Emang benar, tapi mungkin tempat lain juga akan punya POV yang berbeda dari orang yang berbeda juga gitu teman-teman Pro 2. So intinya adalah sekarang ini kita gak boleh terlalu berekspektasi berekspektasi lebih apa yang ada di luar kita, dan itu gak bisa kita kontrol teman-teman Pro 2 ya. Turunin ekspektasi kamu, tapi maksimalin usaha kamu. Nah, habis itu baru deh tuh teman-teman Pro 2 minta sama Tuhan ngarep yang lebih. Yes, 10-10 teman-teman Pro 2. Jam 10 lebih 10 menit Pro 2 FM nemenin kamu sekarang di Pro 2 Hitlist sampai jam 3 sore nanti barengan sama Fajar. Kita seru-seruan teman-teman Pro 2 di 96,3 MHz dan available buat kamu dengerin di mobile application RRI Digital. Yang baru sarapan pagi, selamat siang aja. Yes, yang baru tune in, enjoy barengan sama perjalanan kamu juga yang lagi on the way.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

But anyway, teman-teman Pro 2, kalau saya lepas kacamata, jujur saya tidak bisa lihat apa-apa. Jadi lebih baik saya tetap pakai kacamata meskipun kadang-kadang juga agak cukup melelahkan gitu kan ya. Apalagi kalau kayak pernah tuh beberapa kali mau cuci muka, lupa banget kalau pakai kacamata, coy. Udah siap-siap masuk kamar mandi, kayak tiba-tiba langsung basuh dan tiba-tiba ternyata tuh kayak men, ternyata saya lagi pakai kacamata. Suka enggak sadar gitu teman-teman Pro 2 ya. Ya, pakai kacamata aja saya sumasi lagi. Apa dikira masih sombong kalau di jalan gitu ya, teman-teman Pro 2, padahal posisinya lagi hujan, kena hujan. Nah, problem yang paling besar, tantangan yang luar biasa buat Kam yang pakai kacamata. Kam tahu toh rasanya? Ya sudah, begitu sudah. 10.30 kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, sambil Pro 2 Hitlist ngajakin kamu request di 08 11 48 2842, WhatsApp-nya Pro 2 FM. Coba ceritain teman-teman Pro 2, keputusan nekat apa yang kalian buat dan ternyata itu tuh jadi turning point dalam hidup Kam. Jadi Kam tuh memutuskan untuk melakukan sesuatu, ternyata keputusan itu tuh bakalan ngubah banyak dari hidup kamu. Iya kan, jadi turning point-nya kampu lifestyle gitu teman-teman Pro 2. Langsung aja, Fajar pingin dengar komentar kamu di topik kita siang ini. WhatsApp aja 08 11 48 28 42. Yes, mau ngajakin kamu flashback dulu sama Taylor Swift and Zayn Malik, teman-teman Pro 2. I don't wanna love forever. Terus nanti bakalan ada Alvin Joe juga. Stay tune terus di Pro 2 FM.

Yes, kamu masih dengerin Brodua FM, teman terbaik kamu untuk Brodua Hitlist. Teman-teman Brodua, 15 menit menuju ke jam 11 siang. Ini gak ada apa-apa kan? Semuanya aman-aman aja kan? Oke kan? Aktivitas kamu juga oke-oke aja kan, teman-teman Brodua? Lah, emang kenapa Jar? Gak tahu deh. Ini Jalan Ahmad Yani depan kantor RRI. Tadi kita sempat ke depan berdiri bentar di situ kayak ngapain emang kamu berdiri situ? Enggak ngapain juga. Tapi rasanya tuh kayak hari ini sepi sih, Bro. Ini hari apa sih? Kayak tadi ini hari apa sih? Baru hari Selasa kan gitu kan ya. Kok kayak sepi banget, minim aktivitas banget gitu teman-teman Pro 2. So, kita lagi ngomongin soal keputusan nekat apa sih yang ngebuat kamu tuh ternyata jadi, ngebuat kamu. Ternyata keputusan yang kamu ambil itu tuh jadi turning point di hidup kamu, teman-teman Pro 2. Yep. Nekat lah bisa dibilang gitu kan ya. Keputusan nekat apa yang kamu ambil, kamu buat. Terus itu tuh ngubah hidup kamu, teman-teman Pro 2. Kita tungguin ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Silakan aja kita nantiin kamu sambil mau nge-request lagu favorit kamu juga boleh banget. Masukin ke playlist-nya Pro 2 FM di 0811-4828-42, teman-teman Pro 2. Pasti ada kan? Gak mungkin nih kayak kamu gak pernah memutuskan selayaknya manusia normal. Dan gak penuh dengan kejanggalan. Ketika kita menjalani hidup, pasti adalah keputusan-keputusan yang mungkin ngebuat kamu mikir, ngebuat kamu overthinking yang sampai berhari-hari, ngebuat kamu tuh kayak nanya banyak orang, terus mempertanyakan kayak bakalan worth it gak ya kalau itu saya ambil. Atau justru malah kayak sekarang kamu nyesel gak ngambil kesempatan itu. So, langsung cerita aja teman-teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 FM sambil kamu nge-request lagu favorit kamu. Ditemenin Zara Larsen dulu sambil saya nungguin seseorang yang bakalan datang.

Ada perunggu nih teman-teman Pro2 nemenin kamu juga jelang jam 11 siang. Masih bareng sama Pro2 Headless, Pro2 FM, teman terbaik kamu. Gemilang ada di album dalam dinamikanya mereka tuh, teman-teman Pro2 yang 2025 gitu ya teman-teman Pro2. Oke, tadi kita sempat nanya ke teman Pro2, keputusannya kata apa sih yang kamu ambil. Terus ibaratnya ini tuh kayak Oke, mungkin belum jadi turning point, tapi seenggaknya tuh menurut kamu sendiri tuh adalah keputusan besar yang berani kamu pilih gitu teman-teman Pro2. Katanya Lutfi, aku sendiri nekat kuliah di usia 30-an walaupun cuman bisa kuliah di UT, tapi semoga kuliahnya beres soalnya sambil kerja juga. Semangat buat semuanya yang lagi meraih mimpi. Wah, keren kamu Lutfi ya. Meskipun udah 30-an tapi tetap mau kuliah gitu kan. It's okay, enggak apa-apa. Setahu saya kalau di UT kan memang sistemnya memungkinkan untuk itu kan ya. Jadi semoga kamu bisa lulus sesuai dengan waktu yang kamu harapkan. Terus ya pastinya kalau kuliah udah sambil kerja atau ngebiayain kuliah sendiri pasti ada proud sendiri gak sih? Ada rasa bangga sendiri gak sih? Semoga Lutfi-Lutfi yang sekarang lagi pada kuliah juga demikian gitu ya. Apalagi buat yang mungkin udah notabene-nya kayak udah kerja, umurnya udah dibilang gak muda lagi, kepala tiga coy, dia ngambil kuliah di UT gitu kan ya. Jadi buat kamu yang mungkin under 30, under 13, semangat buat ngejar mimpi. Semoga juga mimpinya Lutfi bakalan juga tercapai gitu ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pelatih tim nasional Brazil, Carlo Ancelotti, resmi ngumumin daftar 26 peserta yang bakalan dibawa ke Piala Dunia 2026 dalam sebuah upacara meriah di Rio de Janeiro, teman Pro 2. Dan pengumuman ini langsung disambut gemuruh sorak-sorai para penggemar setelah nama bintang veteran Neymar Junior dipastikan masuk ke dalam skuad final Seleção. Dengan masuknya Neymar ke dalam skuad, langkah Brazil di Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi salah satu sorotan utama dunia, mengingat turnamen ini diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sang penyerang flamboyan tersebut untuk mempersembahkan bintang ke-6 bagi negaranya.
0: Info Pro 2 FM. Now, tamu kita

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Cuisi Luisi, teman-teman Pro2 dengan Malapetakanya yang kamu dengerin di Pro2 FM. Semoga itu cuma lagu aja gitu kan, ya gak ada malapetaka apapun itu. Oke, semuanya very well done gitu teman-teman Pro2 di jam 11 lebih 8 menit. Pastinya kamu masih bisa dengerin kita banget lewat streaming di www.rri.co.id teman-teman Pro2. Oke, keputusan nekat apa yang bisa dibilang itu bakalan jadi turning point kamu? Atau mungkin itu jadi turning point kamu juga? Keputusan gede yang ternyata berani kamu ambil gitu teman-teman Pro2. Apakah itu? Ini dari Ratna katanya. Katanya Ratna.

Thank you banyak tapi udah cerita ke Pro 2 RRI Wamena. Terus katanya ini katanya nekat apply CPNS karena lihat temanku bisa lanjut S2 dapat beasiswa. Itu tuh tahun 2010. Merantau sendiri ke Jakarta, ortu sampai nangis-nangis, tapi akunya tuh seneng. Kenapa seneng? Ternyata dapat free short course sampai ke Belanda dan juga Perancis, terus dapat kesempatan diundang narasumber sampai ke Myanmar juga. Enggak cuma Myanmar, Filipina dan lain-lain. Bisa nabung liburan ke Jepang, Korea, New Zealand dan lain-lain. Gongnya nih ya, gongnya bisa lanjut S2 ke Australia, beasiswa pemerintah Australia. Masih kebayang wajah bangganya bapakku yang lulusan STM lihat anaknya cewek bertahan sendirian dan bisa sampai S2. Wah. Keren. Keren nih teman-teman Pro 2. Oh, apa nih? Saya agak enggak ngerti dengan maksudnya, tapi semoga pada ngerti ya. Memutuskan membeli, ini dari Nita, katanya Nita memutuskan untuk membeli benang dan hakpen. Sorry, saya nggak ngerti hakpen itu apa, belum sempat googling juga, searching belum. Beli benang dan hakpen di bulan September 2024 dengan uang pas-pasan. Nekat banget karena nggak ada pegangan sama sekali waktu itu. Niat belajar buat nambah skill baru biar hasilnya bisa dijual. Dan tahun ini benar-benar jadi titik balik buat aku. Bisa bikin tas-tas rajut unik ini. Oh gitu, jadi kayak bayangan saya, tas rajut gitu ya. Bisa bikin tas rajut, mulai dikenal, banyak yang suka, banyak yang custom juga. Bisa rekrut pengrajin, dan bisa bantu keuangan keluarga kecilku. Dan traktir orang tuaku sama adik-adikku jajan. Ternyata ini juga menyembuhkan. Ah, man. Tadi saya iseng-iseng lagi ngobrol sama teman saya kayak, yuk kita bikin bisnis apa yuk lah. Jualan es campur, es teler kayaknya tuh ya. Tapi itu cuman ide-ide gila aja yang eksekusinya why not sih ya teman-teman Pro 2. Tapi keren nih cerita-cerita dari teman-teman Pro 2. Kalau kamu punya cerita lagi soal turning point di hidup kamu, boleh langsung ceritain ke Fajar aja di Pro 2 Hitlist. Barengan sama Fajar 0811 482842 nungguin kamu teman-teman Pro 2.

Kerjaan di hari Selasa ini gak buat kamu jadi gila kan, teman-teman Pro 2? Masih normal-normal aja gitu kan ya. Kerjanya sih enggak gitu ya Jar ya. Mungkin suasananya kali ya, atau orang-orangnya. Iya. Pinter-pinter kamu aja deh manage itu gitu, teman-teman Pro 2. Karena di 2026 ini tuh kita sebagai pekerja harus banyak menguasai, bukan banyak menguasai elemen ya kayak avatar, bukan, tapi harus banyak menguasai skill-skill yang tidak terlihat gitu, teman-teman Pro 2. Nggak cuman kayak kamu bisa pinter Excel, terus kayak kamu jago banget di Canva editing or else, tapi kayak kamu juga harus nguasain gimana maintenance emosi kamu, maintenance gimana kamu memandang orang-orang di sekitar kamu. Ah, cilah ya, pokoknya itulah. Oke, ke requestan teman berdua aja di 08114828842 ya. Dari yang punya 44271. Eh, benar enggak sih nomornya? 4271. Oh iya, 44 ya gitu deh pokoknya. Ah, saya jadi bingung. 4271 gitu ya. Request lagunya Rizwan Fadila dong sama Nabila Taqiyah. Oke, udah Fajar masukin ke playlistnya Pro 2 FM. Terus yang berikutnya dari 08529896, gak ada namanya juga. Siapa nih? Oke, gak tahu. Gak ada namanya, please tolong dong boleh disertai nama kalau teman-teman Pro 2 pada WhatsApp ke kita ya. New Jeans, OMG. Kirim voice note juga boleh banget teman-teman Pro 2. Kita tungguin voice note kamu juga. Ada Axel, Axel selamat siang juga buat Axel. Minta diputerin lagunya Asis Hendra yang Somebody Pleaser. Itu dulu requestannya teman-teman Pro 2 sambil kita lagi ngomongin soal hal nekat apa sih yang kamu lakukan, terus ternyata kenekatan kamu itu tuh ngubah banyak hal gitu teman-teman Pro 2, khususnya dalam hidup kamu sendiri. Oke, kita tunggu juga di WhatsApp-nya Pro 2 FM sambil nge-request lagu favorit kamu. Kirim voice note boleh banget juga sampai nanti di jam 3 barengan sama Fajar. Oke, teman Pro 2. Kepikiran makan siang apa enggak? Soalnya udah mau setengah 12 gitu teman-teman Pro 2. Sambil mikir-mikir, sambil ditemenin ini deh.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Kamu masih dengerin Produ FM, teman terbaik kamu. Tadi kita lagi ngomongin soal hal nekat apa sih yang kamu lakukan terus kayak ngubah hidup kamu gitu, teman-teman Produ. Hal tersebut tuh jadi kayak turning point gitu kan ya. Ini dari Marto, katanya nyuruh adekku nanam cabai 2400 pohon padahal gak ada pengetahuan pertanian sama sekali. Dengan emoticon hahaha itu, baiklah, ngerepotin orang serumah buat panen, tapi syukurnya balik modal 70% dalam sebulan. Itu tahun berapa ya? Kalau tahun sekarang masih bisa kayak gitu juga gak sih? Di tengah gonjang-ganjing dunia ini gitu ya coy ya. Oke, terus yang berikutnya. Oh ya, ini mana-mana tadi, saya dapat satu yang bagus banget lagi, teman-teman Pro 2. Nekat kuliah padahal cuma mampu bayar uang. Ini dari Nuna. Nekat kuliah padahal cuma mampu bayar cuman mampu bayar untuk uang pendaftaran dan semester 1. Posisinya juga sandwich gen gitu kan ya. Alhamdulillahnya enggak lama setelah itu langsung dapat kerjaan dengan gaji yang bisa dibilang cukup untuk cover semuanya. Wah, keren. Gokil, teman-teman Pro 2 ya. Terus dari Shika gitu ya. Iseng-iseng apply ke salah satu perusahaan under Freeport di hari terakhir pendaftaran apprentice program gitu. Dari 1000 orang yang seleksi, aku jadi salah satu yang keterima di dalam 8 orang itu. Padahal dari kampus swasta dan gak punya pengalaman kerja dari perusahaan. Sekarang jadi perempuan pertama di section listrik dan yang termuda di departemen. Wah, gokil ya. Gokil. Gajinya udah 2 digit. Terus aku izin ke ortu buat tinggal sendiri sambil menata ulang hidupku, katanya. Wah, keren. Keren, goks, gokil. Masih banyak cerita-cerita lainnya, teman-teman Pro 2, tapi udah gak banyak lagi buat Fajar bacain, karena bentar lagi jam 12 gitu kan ya. Nanti jam 12 sampai jam 3 masih kita temenin. Tenang aja, slow bro, slow. Gak usah kemana-mana dulu, tapi kalau mau kemana-mana juga gak apa-apa. Yang penting kamu tetap dengerin Pro 2 FM. Karena apa? Ya, radionya di rumah aja gak bisa dibawa-bawa. Di mobil juga cuma di mobil aja radionya. Coy, pakai aplikasi RRI Digital dong. Gagal banget loh. Yes, dengerin kita lewat RRI Digital yang bisa kamu download di App Store sama di Play Store handphone kamu.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sorry, barusan diingetin banget nih buat Kak, mana lagunya belum di play. Abis ini ya, kita siapin lagu requestan kamu. Teman-teman Prodo sampai lupa loh sayangnya. Saking asiknya tadi ngebacain DM-DM kamu juga gitu kan, WhatsApp teman Prodo juga gitu. Abis ini ada Aziz Hendra, Somebody Pleasure, yang request tadi siapa? Fajar lupa. Terus ada yang request lagunya Nona juga yang Shot, sama Angie Calvarho ya. Nanti Fajar coba cek lagi WhatsAppnya Pro 2 FM. Yang masih mau WhatsApp, WhatsApp aja terus sampai jam 3 sore.

Yes, beberapa requestan lagu kamu udah kita puterin teman-teman Pro 2, ditutup sama Angelica Alfaro dengan remuknya di 12-12. Tadi saya soundingnya tuh keren banget nih, jamnya nih 10-10, 12-12 gitu kan ya. Udah jam makan siang, rekomendasi makan siang kamu kita tungguin di WhatsApp-nya Pro 2 FM sampai jam 1 aja. Teman-teman Pro 2 silakan di 08 11 48 2842. Seseru itu ngobrol sama Angie Calvarho. Serama itu, aduh. Ih, kayak dia lucu banget gitu. Lucu-lucu yang gemesin gitu. Karena kan dia masih teenager gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi kayak waktu kita zoom bareng-bareng sama teman-teman Abdi lainnya gitu. Pokoknya kayak ya udah, kayak dia tuh kayak ngobrolnya tuh sama seumuran aja gitu. Jadi kayak berasanya saya kayak ngobrol sama yang seumurannya si Angelica Alfaro itu. Serulah pokoknya teman-teman Pro 2, dia juga udah sempet ke Music Live Chat juga gitu kan ya. Kalau kamu ketinggalan sama obrolan serunya Angelica Alfaro bareng sama Pro 2 FM seluruh Indonesia, kamu bisa cek ke YouTube-nya RRI aja di RRI Net Official. Di YouTube-nya RRI Net atau di YouTube-nya RRI Jakarta, teman-teman Pro 2. Coba cek aja. Yang masih mau request, masih boleh banget sambil makan siang ya, teman-teman Pro 2. Rekomendasiin dong, makan siang versi kamu apa?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ajakin kamu sedikit flashback teman-teman Pro2 bareng sama Your Body's Wonderland-nya John Mayer, yang mana ini lagu cintanya dia di usia 14 tahun gitu ya teman-teman Pro2. Kalau ngomongin 14 tahun tuh kayak gimana ya teman-teman Pro2? Masih menggebu-gebu ya enggak sih? Aduh, masih ingat enggak chat-chat alay di usia 14 tahun ketika kamu naksir sama cewek? 14 tahun, bentar saya ingat 14 tahun tuh berarti tahun berapa ya saya? Itu 14 tahun tuh masuk masih SMP awal, SMP pertengahan ya? Iya gak sih? SMP pertengahan gitu teman-teman Pro2 kayak transisi dari kelas 1 ke kelas 2 bisa juga, atau udah di kelas 2 gitu teman-teman Pro2. Beuh, iya. Jadi inget deh cerita-cerita zaman itu. Iya, yeah. Sambil nostalgia kali ya, boleh ya. Ngapain emang jar usia-usia segitu? Ya biasa ceng-cengan sama teman-teman kelas. Kalau istirahat itu tuh kayak sukanya gerombol-gerombol juga gitu kan ya. Kayak masih anti banget tuh dulu, pokoknya kayak cowok punya geng sendiri, cewek punya geng sendiri, terus gak mau campur, jadi kayak gimana-gimana gitu kan. Iya gak sih? Zaman-zaman kamu kayak gitu juga gak sih teman-teman Pro2? Nanti boleh diceritain juga lah ya ke WhatsAppnya Pro2 FM juga ya. Ngomongin rekomendasi makan siang, ini saya dapat dari akun Instagramnya MenQRI, bener gak sih? Tapi dia centang biru sih emang. Ini repost dari akun TikTok resminya resminya Pak Purbaya Yudi Sadewa, teman-teman Pro2. Dia nge-review makanan coy. Dia nyobain makan siang ayam Afrika. Segede apa tuh ya ayam Afrika ya? Oke, okay. Jadi dia makan siangnya ayam Afrika, teman-teman Pro2, jelas lokasinya bukan di Wamena ya. Dan ayam goreng ini katanya Pak Purbaya tuh enak, terus ada juga bawang bombay gorengnya gurih. Buh, best lah pokoknya ya. Di situ Pak Purbaya juga makan pisang goreng, enak juga. Kayaknya pisang tanduk yang digoreng ya, itu pisang gorengnya katanya yang jual. Oh, kata yang jualnya biasanya jadi pengganti nasi, teman Pro2. Oh, karbonya diganti pisang goreng ya. Oke, baiklah. Saya nggak paham kenapa disebut ayam Afrika. Sambelnya juga lumayan pedes. Ada juga kayak sambal kemiri, gurih, enak. Rekomendasi buat makan siang deh, pokoknya mantep, katanya Pak Purbaya gitu. Semantep itukah ayam goreng Afrika? Tapi bener sih ya, namanya cukup lumayan menggelitik, bikin penasaran. Kenapa namanya jadi ayam goreng Afrika? Kayaknya saya harus nyari deh. Udah, nyari makan siang aja ya teman-teman Pro2. Makan siang kamu apa? Kasih tahu Fajar.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Ada razia. Balik, Ki. Balik aja.
1: Hah? Ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah. Lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Kamu masih dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu. Siapa yang nostalgic barengan sama Viera, teman-teman Prodo. Aduh, saya juga pengen jadi apa, seperti apa yang saya inginkan gitu, teman-teman Prodo. Tapi kenapa emang nyajar? Enggak, belum. Kayaknya ngerasa belum jadi yang terbaik buat diri sendiri aja gitu. Oke, 13.30 masih barengan sama Prodo Headless yang nemenin kamu juga, teman-teman Prodo. Available masih buat bisa kamu gimana sih? Available pokoknya buat kamu terus streaming di www.rri.co.id/wamena atau kamu bisa lewat mobile application RRI Digital gitu ya, teman-teman Prodo. Cowok-cowok ngumpul. Siapa di sini cowok-cowok yang jarang banget bikin story di sosial media gitu, teman-teman Prodo? Menurut saya cukup lumayan jarang bikin story di sosial media. Menurut saya ya, tapi nggak tahu menurut kepercayaan orang lain gitu, teman-teman Prodo. Tapi itu juga ada apa ya? Semacam kayak ada apa sih namanya, penelitiannya. Nah gitu, ada risetnya gitu, teman-teman Prodo. Jadi kalau pacar kamu, ini buat cewek-cewek ya, cewek-cewek, kalau pacar kamu yang cowok, ya iyalah, masa pacarnya cewek juga, gak mungkin. Oke, jadi buat cewek-cewek, kalau pacar kamu tuh suka atau jarang banget ngunggah story, itu tuh ada alasannya. Ini ngelansir dari Psychology Today dan juga Journal of Computer Media Tech Communication. Kalau dibilang memang cowok-cowok itu tuh jarang banget ngebagiin momen pribadinya dia lewat story sosial media gitu. Jadi faktornya adalah psikologis serta norma sosial yang ngebuat si cowok-cowok ini, kita cowok-cowok pria-pria, menjaga banget tuh privasi dengan sangat ketat dalam keseharian kita gitu. Udah ya, jadi emang gitu teman-teman Prodo. Iya, faktor psikologis mempengaruhi, norma sosial juga demikian gitu, teman-teman Prodo. Terus di laman psikologi nyebutin kalau cowok-cowok, kita-kita yang cowok lebih seneng nikmatin momen secara langsung. Oke. Jadi kayak cowok ini lebih senang nikmatin momen secara langsung tanpa mengganggu penggunaan gawe digital ketika beraktivitas sehari-hari gitu, teman-teman Prodo. Jadi kayak kita punya pikiran tuh ya, kayak kebiasaan mendokumentasikan setiap kejadian kecil tuh kayak gak penting, ngurangin makna gitu. Iya, ngurangin makna. Jadi kayak pengalaman yang lebih berharga ya dijalanin langsung dibanding ngunggah kata-kata mutiara lah ke story gitu. Jadi kita-kita yang cowok itu tuh lebih milih nampilin hobi sebagai bentuk kebanggaan diri kita gitu, teman-teman Prodo. Kayak olahraga, otomotif, mancing, ataupun kegiatan-kegiatan yang kita suka gitu ya kan, di era modern ini, teman-teman Prodo. Jadi jangan heran kalau kayak kamu ngelihat misalkan kayak kamu ngefollow cowok-cowok di, kamu cewek, kamu ngefollow cowok-cowok di sosial media, terus kayak yang diposting naik gunung, terus yang diposting nge-gym, terus yang diposting sepedaan, terus yang diposting lari terus gitu kan. Nah itu cowok-cowok tuh lebih kesitunya, gengs. Paling yang diposting olahraga, nongkrong sama temen cowok-cowoknya, sama apalagi, ayo, ya udah gitu aja kan. Ya nggak, postingan cowok isinya itu kan. Yang suka traveling, yang suka alam, ya kan, pastinya alam, gitu kan, iya nggak? Oh iya, saya sebagai cowok juga baru tahu sih, ternyata memang ada secara psikologis dan secara risetnya tuh ada gitu, teman-teman Prodo. Jadi wajar ya, kenapa kalau cowok-cowok mostingnya tuh, kita-kita yang cowok-cowok ini mostingnya tuh cuman olahraga, hobi kita aja, yang hobi mancing ya pastinya mancing, yang hobi fotografer pastinya fotografi, yang hobinya sepedaan ya mostingnya sepedaan, rute dia Strava kemana gitu kan. Jadi udah ya, nggak usah diperdebatin, teman-teman Prodo. Atau di sini ada yang suka banget Mosting di luar itu buat cowok-cowok. Atau mungkin kamu setuju, coba langsung komen aja di 0811 48 28 42. Kita tungguin.
1: You're listening to The Man Terbaik Kamu, Pro 2 Womena.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Tenang aja, buat kamu yang memang masih asik sendiri, kamu gak bakalan kita biarin sendiri. Masih barengan sama Prodo FM, masih barengan sama Fajar juga di 96,3 MHz, teman-teman Prodo. Sekarang 14.14, tuh kan, udah 3 kali loh, tadi 10.10, 12.12, sekarang 14.14. Yes, nemenin kamu di Prodo Hitlist sampai jam 3 sore nanti, abis pada makan siang. Semoga gak ngantuk nih teman-teman Prodo. Lagunya sih gak bikin ngantuk gitu kan ya. Tapi kalau ditemuin siang ini, ditemuin perkara yang kayak dialamin Raisa, aduh gimana tuh, berat ya, berat. Jujur, saya gak mau nanggung keberatan itu, gak kayak Dilan, gak mau. Kamu aja yang nanggung sendiri. Tapi kalau kamu mau nge-request lagu, kita mau nampung kok requestan kamu. Langsung aja ke 0811 482842. Teman-teman Prodo, selamat siang juga buat yang lagi dalam perjalanan. Angel, kamu jalan kemana Angel? Jalan-jalan kah? Atau jalan kemana kira-kira? Katanya Angel dengerin Prodo sambil dalam perjalanan. Ya udah, selamat sampai tujuan buat perjalanan Angel yang juga lagi dengerin Prodo FM siang ini. Sama teman-teman juga mungkin kah?
1: Dengarkan teman terbaik kamu, Prodo Wamena.

Kalau Bernadia tuh rabun jauh ya teman-teman Pro 2. Kalau yang ini rambut dekat. Amit. Jangan sampai rabun dekat. Tapi saya ngobrolin, bukan ngobrolin sih, ngomongin soal rabun jauh, saya jadi inget. Tadi malam apa sebelumnya lagi deh gitu. Pokoknya saya pas siaran, saya ngelihat satu konten cuplikan podcastnya si Raditya Dika sama Dr. Tirta gitu, teman-teman Pro 2. Ketika si Raditya Dika ngomongin soal usianya dia, dan di usianya itu tuh dia ngalamin hal yang ya bisa dibilang gak mengenakan gitu, teman-teman Pro 2. Dimana di usianya sekarang dia periksa mata gitu, terus dibilang katanya itu tuh rabun, matanya dia udah positif ya. Iya, matanya dia, ada deh, saya lupa, matanya dia tuh positif apa gimana. Kalau gak salah sih matanya dia tuh positif. Terus si kata-kata yang paling nancep dari si Raditya Dika adalah kayak, berarti setiap kali setelah dia periksa itu dan hari-hari ke depan setelah dia bangun tidur, berarti yang ada kondisi tubuhnya dia udah gak seprima sebelumnya. Jadi kayak setiap dia bangun tidur, setiap paginya, berarti kondisinya dia adalah kondisi dimana ibaratnya kekuatannya tuh udah turun gitu, teman-teman Pro 2. Sudah bukan dalam kondisi yang sebaik hari kemarin. Dia bilang kayak gitu. Jadi kayak, oh man, iya juga ya. Di situ tuh kayak langsung agak sedikit nyadar kayak, sekalipun kita masih muda gitu kan ya, apakah iya setiap kita bangun tidur tuh kita masih dalam kondisi yang hari ini tuh saya lebih baik dari hari kemarin gitu. Karena di posisinya Raditya Dika yang dia ngomong kayak gitu tuh kayak dia udah gak dalam posisi yang sebaik hari kemarin gitu. Berarti kayak hari kemarin adalah hari yang terbaik daripada hari ini gitu, teman-teman Pro 2. Nah, mikir kan kayak, ayo, setiap bangun tidur kamu ngerasa kamu masih lebih baik dari hari kemarin, hari ini bakalan lebih baik dari kemarin. Tapi gimana gitu kan ya, gimana lu atau gimana kamu tuh kayak ngejaga kesehatan kamu sendiri atau ngejaga apa yang ada dalam tubuh kamu sendiri. Karena ya itu dia tadi poinnya, adalah seiring bertambahnya usia ternyata ada organ-organ tubuh kita yang udah gak seprima dulu coy. Agak cukup lumayan nendang untuk orang-orang yang lebih banyak magernya daripada bergeraknya. Kayak saya yang lagi siaran sekarang. Semoga kita tetap dikasih kesehatan gitu ya, teman-teman Pro 2. Terlebih khusus buat abang-abang yang selalu ada buat adek-adeknya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Gak tahu ini bakalan works di kamu apa enggak gitu teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu ketemu sama NPD, NPD yang saya maksud bukan yang barusan nyanyi ya, bukan. Kalau ketemu sama mereka, mintalah foto, tanda tangan, terserah kamu lah. Mau minta apa gitu teman-teman Pro 2. Ya mau minta tanah 1 hektar kalau dikasih juga gak apa-apa sih gitu teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan real dalam kehidupan sehari-hari kamu ketemu yang NPD-NPD gitu teman-teman Pro 2, trik paling ampuh ngadepin NPD adalah kamu diem. Ya udah, gak usah ditanggepin ke NPD-nya dia gitu teman-teman Pro 2. Nanti dia bakalan diem sendiri. Percaya deh, gak usah ditanggepin.

Enggak sampai jadi debu juga, tapi cukup sampai di sini aja buat Fajar Siaran nemenin kamu di Pro 2 Headlist. Teman-teman Pro 2, so thank you so much buat yang udah dengerin, yang udah streaming kita juga di www.rri.co.id ataupun lewat mobile application RRI Digital. Ah, belibet lagi, udah ending pula. Stay positive dan juga optimis, teman-teman Pro 2. Besok Fajar masih siaran lagi, dengerin Pro 2 FM lagi barengan sama Fajar. See you, teman-teman Pro 2. Selamat lanjut kerja ya, saya mau pulang dulu. Mau lanjut, ada janji buat lari sore hari ini. Sekali lagi sampai jumpa.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam. I'm like...

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat TNI Polri, pimpinan BUMN dan BUMD, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com. Menuturkan Bupati Markus O. Mansnembra, lantik Sakarias L. Mailoa sebagai PJ Sekda Biak Novar.

Ya, pendengar, itulah beberapa rangkuman informasi terupdate yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Menambahkan dan informasi Anda ya di Lintas Sore Pro 1 RRI Serui. Berikut pendengar, masih dari laman seruipos.com terkait informasi-informasi update yang akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Yang mana dikutip dari laman seruipos.com menuturkan efisiensi anggaran dan rupiah melemah, warga Serui minta harga pasar dikontrol. Dan dilansir dari Kabupaten Kepulauan Yapen, pendengar, masyarakat di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan harga bahan pokok di pasar Aroro Iroro Serui. Permintaan tersebut disampaikan warga menyusul melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar dalam beberapa hari terakhir. Saudara, salah satu warga, Jack Iapanani, mengatakan pemerintah perlu turun langsung melakukan pengawasan agar kenaikan harga tidak dilakukan secara sepihak oleh para pedagang. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini cukup berat sehingga pemerintah perlu hadir untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Hal senada juga disampaikan Maria, seorang pembeli di pasar Aroro Iroro Serui. Ia mengaku situasi ekonomi masyarakat semakin sulit pasca efisiensi anggaran pemerintah, ditambah melemahnya rupiah yang ikut memicu kenaikan harga barang. Saudara, warga berharap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Yapen segera melakukan pengawasan rutin terhadap harga pasar guna mencegah lonjakan harga yang dinilai memberatkan masyarakat kecil. Selain sidak, masyarakat juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait standar harga bahan pokok agar masyarakat mengetahui penyebab dan mekanisme kenaikan harga di pasaran. Saudara, itu

Satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com menuturkan efisiensi anggaran dan rupiah melemah, warga Serui minta harga pasar dikontrol. Demikian pendengar beberapa rangkuman informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menambah agenda informasi Anda di Lintas Seru Sore Pro 1 ya dari Seru. Saudara, beberapa tempat hiburan juga akan saya layangkan di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita dan sekaligus mengiringi suasana sore Anda. Selamat sore, semangat selalu untuk Anda dan salam sehat selalu.

0: diperbolehkan.
1: Jadi memang kita hidup di dunia harus kudu hati-hati ya.
0: Harus hati-hati, betul.
1: Baik Bapak Franklin, mengapa remaja termasuk kelompok yang cukup rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS, khususnya di bagian kesehatan?
0: Iya, kita di kesehatan, karena kita di kesehatan itu punya SOP, kita punya undang-undang, dan kita punya PMK yang mengatur itu. Pertama untuk remaja ini faktor psikologis sebenarnya. Itu remaja berada di fase di mana mereka transisi pencarian jati diri sebenarnya. Cenderung didominasi atau rasa ingin tahu itu tinggi sekali.
1: Apalagi Gen Z sekarang ya.
0: Kadang mereka berpikir bereksperimen begitu-begitu, atau
1: pokoknya tong praktek dulu, depo ini dari belakang begitu. Oke.
0: Okay. Atau teman sebaya lah.
1: Ajak-ajak.
0: Kemudian yang berikut itu remaja ini banyak, kita kesenjangan informasi ini belum merata.
1: Betul.
0: Sehingga banyak juga orang belum paham. Mungkin mereka tahu apa tuh HIV/AIDS, tapi mereka tidak tahu
1: penyebarannya bagaimana.
0: Kadang sujatu cinta dong, selupa.
1: Lupa. Nanti ke pacaran satu lagi, jatuh cinta ulang-ulang.
0: Makanya saya berapa kali di edukasi itu saya bilang, kalau mantan panggil tidak usah kembali lah.
1: Okay.
0: Karena takutnya dia pikir begini, kemarin dia kasih putus saya, ini dia kasih tinggal saya, saya sakit hati. Dia so tau dia kena HIV, langsung dia bilang sudah mantan.
1: Mari kembali lagi.
0: Makanya kadang saya main-main, saya bilang lupakan mantan lah, tidak usah kembali.
1: Okay. Itu yang dia bilang, buanglah mantan pada tempatnya. Oke, Bapak. Jika kalau kita melihat kondisi saat ini ya Bapak ya, bagaimana gambaran kasus HIV di kalangan usia muda, khususnya di Ketungpu daerah ini?
0: Iya, baik. Kalau kita mencermati, kita kan setiap 3 bulan itu kita keluarkan infografis kita.
1: Iya, biasa itu, di media sosial
0: di
1: juga.
0: Di media sosial itu selalu kita bagi di grup-grup. Itu kalau dicermati, dilihat baik-baik pada usia yang ada itu usia produktif itu.
1: Itu di usia berapa ke berapa tuh Bapak?
0: Kita kalau usia 15 sampai 24 itu juga banyak.
1: Wow. Nah,
0: tapi kita ambil di infografis itu juga ada yang 20 sampai 40, tapi 15 24 itu
1: lebih banyak ya.
0: Itu secara umum regional epidemiologi juga menunjukkan pergeseran tren itu. Di mana proporsi temuan kasus itu dinominasi oleh kelompok usia itu. Kemudian tantangan berikut itu tantangan utamanya fenomena yang saya sering kemarin sampaikan, fenomena gunung es itu tercatat di atas sekian, tapi kita lihat
1: bahwa
0: itu besar. Oleh karena itu Dinas Kesehatan itu saat ini gencar melakukan transformasi layanan primer dengan memperluas jangkauan screening untuk memutus mata rantai.
1: Berarti di usia 15 ada yang SMP juga ya?
0: Ada.
1: My god.
0: Sekarang makanya pemuda itu yang tadi saya bilang di awal, rasa ingin tahu, dia mau bereksperimen. Selain ya narkoba nih juga saat ini ya dengan media sosial orang tidak bisa mengontrol lagi.
1: Iya, betul. Jadi ada baiknya teman Pro 2, mari kita mengontrol diri kita sendiri ya, apalagi teman-teman Pro 2 yang mungkin sore ini sedang menyaksikan di YouTube atau mendengarkan lewat radio. Mari kita mengontrol dong punya diri. Oke, saya ke Ibu Rosita dulu. Di era digital sekarang, media sosial ini punya pengaruh besar terhadap remaja. Bagaimana DP3A melihat dampaknya terhadap perilaku dan pola pikir remaja saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi dampak digital ini sangat sangat luar biasa ya. Artinya kita tidak bisa membatasi anak ada di mana hari ini. Ya, tetapi yang saya harapkan adalah bagaimana orang tua itu tetap mengawasi anak, dengan artinya memberikan anak handphone itu sesuatu yang juga menolong dia dalam pendidikan, dalam sekolah. Tetapi
1: karena memang butuh digital juga saat ini.
2: Jadi memang untuk membatasi dia ini sesuatu yang sangat sulit, tetapi mari memberikan pemahaman yang baik, tetap menyampaikan hal-hal yang tidak boleh anak itu lakukan.
1: Apalagi dan terkait penyakit ini ya, Ibu ya.
2: Karena hari ini sangat rentang sekali. Anak ketiga ada di medsos, dia buka apa saja bisa dia tahu. Nah, hal-hal ini juga artinya orang tua harus memberikan pengawasan dan edukasi yang tepat, terutama bagaimana anak itu harus hidup takut akan Tuhan. Benar. Ini hal yang sangat penting. Dan artinya kita semua orang beragama ya. Artinya di bagian kita bicara tentang pengetahuan dan lain sebagainya, tetapi ketika anak diajarkan hal-hal seperti itu, saya tahu bahwa pasti dia juga akan menahan diri dengan begitu. Artinya bahwa para remaja juga harus bisa menahan diri, karena segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk bisa melakukan hal-hal itu. Dan memang bagian itu adalah milik kita. Yang akan dan para remaja ini sebuah generasi yang akan melahirkan satu keluarga baru. Dan ini betul-betul harus dikawal dengan baik. Dan hal yang terpenting adalah anak tidak harus pulang ke rumah terus kebosanan itu selalu ada. Nah, oleh sebab itu ada pentingnya bagaimana orang tua menyampaikan untuk anak bisa mengikuti olahraga, ada kegiatan-kegiatan positif yang dia positif harus lakukan, mungkin seni dan lain sebagainya. Jadi ada aktivitas yang dilakukan di luar sekolah tetapi di luar rumah, dan ini hal yang baik untuk dia sehingga hal-hal yang kurang baik itu akan tersingkirkan begitu.
1: Tetapi sendiri ya, dengan sendirinya. Banyak orang tua ini masih merasa canggung membicarakan kesehatan reproduksi dengan anak-anak mereka nih. Menurut DP3A, bagaimana cara membangun komunikasi yang sehat dan terbuka dalam keluarga?
2: Iya, memang pertama pengetahuan. Dan untuk menyampaikan reproduksi itu sampai hari ini khusus ya, kita bicara tanda kutip untuk di Yapen sendiri, ini susah karena ini menyatakan bahwa hal yang tabu untuk bicara sesuatu. Tetapi tidak tahu di belakang anak melihat saja sesuatu bisa informasi langsung dia dapat. Nah, hal-hal ini yang perlu orang tua mengawasi, memberikan pemahaman, dan juga mengawal anak dengan baik supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oke, sejauh ini apa saja peran dan langkah pemerintah daerah dalam melindungi remaja dari perilaku yang berisiko?
2: Ya, jadi langkah-langkah yang diberikan oleh pemerintah artinya ada aturan, ada ketetapan lewat dinas-dinas terkait kepada seluruh, artinya di satu sisi pemerintah menyediakan berbagai hal yang juga akan memberikan pertolongan kepada anak itu sendiri, tetapi artinya ini kita mengurus banyak orang dan memang anak orang ya, walaupun jadi ada pengawasan, ada hal-hal yang mungkin dipersiapkan lewat pemerintah daerah itu sendiri terkait kepada pendidikan misalnya. Ya, ada batas-batas seperti tadi disampaikan bahwa usia perkawinan itu 21 tahun loh, ingat. Dan dan laki-laki 25, tapi di usia 15 bisa terjadi. Nah, ini hal-hal yang di luar.
1: Tadi Bapak sampaikan yang 15 tahun juga sudah terinfeksi
2: HIV. Iya. Jadi ini hal-hal di luar dari kemampuan pengawasan kita, edukasi kita sampai seperti itu. Dan ini memang apa, kita tetap jangan lengah dan jangan bosan-bosan, tetap kita harus lakukan. Dan saya, kalau saya sederhana saja, anak harus diikuti dalam berbagai aktivitas di luar ketika dia sudah sekolah, tetapi dia harus dikasih tahu mungkin ikut paduan suara di gereja ya, mengikuti kegiatan, rajin pergi beribadah. Hal-hal ini akan menolong dia. Iya. Dan memang semua harus terbuka bicara bahwa reproduksi ini sangat penting sekali untuk anak tahu, dan harus ada larangan begitu untuk disampaikan.
1: Harus ada batasan-batasan ya teman-teman ya. Baik, saya ke Bapak Franklin dulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa tanda-tanda awal HIV yang penting diketahui masyarakat agar tidak terlambat ditangani, terutama remaja-remaja kita?
0: Ya, baik. HIV ini apa ya? Ada fase di mana fase tanpa gejala atau asimptomatik ya. Ini kan fase awal di mana seseorang contoh misalnya berhubungan seks yang tidak sehat, kemudian virus itu berpindah. Itu fase awal, kita itu belum tahu kita terserang penyakit HIV atau tidak, karena biasanya 5 sampai 10 tahun
1: itu masa,
0: baru ya,
1: itu
0: masa berlangsung proses untuk kita tahu kita itu HIV atau timbulnya gejala.
1: Jadi Bapak saya potong dulu. Jadi pas misalnya kita berhubungan dengan orang yang HIV AIDS, misalnya remaja-remaja. Jadi satu kali mereka berhubungan itu bisa langsung terdampak virus itu?
0: Atau? Bisa, bisa. Artinya ini tanpa menggunakan kondom alat kontrasepsi ya. Dia bisa langsung terinfeksi. Dan masuknya virus ini itu pada saat masuk itu dia belum menimbulkan gejala. Ini yang disebut kita sebut fase tanpa gejala. Ini dia berlangsung bisa 5 sampai 10 tahun baru gejala itu muncul. Nah, di masa ini orang itu tampak sehat. Kan biasanya orang itu sakit baru dia mau periksa diri ke
1: rumah sakit,
0: ke fasilitas kesehatan. Nah, fase ini fase di mana virusnya banyak dia melakukan hubungan dengan orang dia bisa pindahkan virus. Dia sendiri juga belum tahu dia sakit atau tidak. Itu di fase itu. Kemudian kita ada fase di mana awal atau gejala awal. Gejalanya sederhana saja. Dia berapa minggu setelah masuknya virus atau terinfeksi, dia bisa saja mengalami yang namanya flu ringan saja. Kemudian demam, radang tenggorokan, ruam-ruam di kulit, keletihan atau pembengkakan kelenjar getah bening, dan ini biasanya hilang dengan sendiri.
1: Iya.
0: Jadi orang itu tidak menganggap
1: minum obat bisa hilang.
0: Bisa hilang dan bisa hilang juga.
1: Tapi virusnya tetap tinggal.
0: Virusnya ada. Ini kan gejala apa namanya gejala awal yang sederhana saja. Jadi orang itu masuknya virus sampai timbulnya gejala itu kan biasanya orang tidak periksa, dianggap biasa saja, sehat. Kan kita ini baru bisa kira fasilitas kesehatan untuk periksa kalau kita sudah sakit,
1: sudah down.
0: Contohnya macam orang kena HIV itu kan masuknya HIV belum ada gejala. Tadi di awal saya bilang begitu timbul gejala, misalnya sampai dia sudah, maaf kita di Papua main cerita gastroenteritis, sudah seperti itu baru dia ke rumah sakit atau misalnya TB, batuk berdahak dan sebagainya, sampai di rumah sakit teman-teman di rumah sakit periksain TB, tapi TB itu pengikutnya kadang-kadang pengikutnya HIV.
1: Iya.
0: Jadi kita tuh langsung periksa, nanti di situ baru ketahuan. Jadi orang itu datang setelah ada gejala.
1: Gejala yang parah ya.
0: Nah, kalau kami di medis, teman-teman di kesehatan medis dan kesehatan secara umum itu kita pegang prinsip medis. Jadi gejala ini kan banyak sama, orang batuk pilek, leukosit meningkat dan sebagainya, flu dan sebagainya, tapi kita di kesehatan tetap kita berpatokan pada pemeriksaan laboratoriumnya untuk mengetahui dia tuh kena HIV atau tidak.
1: Karena kalau menurut Bapak, Bapak Franklin ya, penting tidak kalau misalnya kita punya kesadaran tidak saya HIV AIDS gitu. Bisa tidak sebenarnya? Karena kadang nanti suster tunggu-tunggu lagi dulu kan harus dari diri sendiri ya Bapak.
0: Iya.
1: Kalau menurut Bapak?
0: Jadi itu sangat penting memang. Makanya saya tadi bilang di awal saya terima kasih ke RRI. Kenapa saya terima kasih? Oh, di gedung 11 saya bilang orang itu dia akan periksa kalau dia mengerti.
1: Iya, betul.
0: Makanya edukasi ini penting sekali. Makanya kenapa saya bilang terima kasih banyak. Kami itu jalan, saya kasih contoh, kami jalan ke beberapa tempat ibadah, edukasi sampai selesai 1-2 orang periksa. Kami jalan ke ada satu gereja, ibadah sampai selesai ada sekitar 54 orang mau periksa. Jadi orang mau periksa ini juga butuh kesadaran.
1: Iya,
0: dia
1: betul.
0: Tahu, dia mengerti, dia sadar akan kesehatannya.
1: Ini jalan begini nih, kayaknya saya harus periksa ya.
0: Karena kadang ya, orang yang datang periksa tuh, saya kasih contoh kemarin depan halaman RRI. Ada satu orang dia datang, dia minta periksa. Hari pertama. Lalu kita ambil RDT-nya, tapi teman-teman mungkin tertutup, mereka bilang nanti besok baru ambil. Besoknya dia datang sendiri ditanya lagi, padahal dia bukan peserta.
1: Bukan aja orang ya.
0: Iya, bukan aja orang. Dia datang artinya itu satu contoh bahwa ada orang yang dengan sadar, apakah mungkin dia sudah tahu edukasinya atau dibaca-baca di mana dan dia tahu, karena kita tidak sempat tanya Bapak. Kenapa mau periksa, tahu dari mana, tapi dia datang dengan kesadaran sendiri.
1: Saya kemarin kalau saya juga periksa kan.
0: Jadi kemarin
1: maksudnya untuk menjaga diri kita sendiri kan. Nah,
0: kita kemarin itu 6 orang. Tapi maksudnya begini, orang datang periksa itu tidak bisa karena kita berpikir bahwa ini deh hubungan seks bebas dan sebagainya tidak sehat dan sebagainya. Mungkin saja karena dia belum paham, terus dia salaman dengan orang, lama-lama dia tahu orang HIV, dia takut. Dia datang periksa dan sebagainya, itu kan bisa saya terjadi. Bisa jadi, teman-teman di kesehatan itu, kadang-kadang bukan karena hubungan seks, tapi mereka mungkin tercecer darah orang, mereka mungkin lupa pakai handscoon, terus mereka pasang infus ada darah. Kadang-kadang mereka takut mereka periksa.
1: Padahal itu bertukarnya kalau misalnya kita lihat darah, luka boleh kan? Kalau
0: luka
1: misalnya
0: boleh, kulit
1: tidak ada luka, tidak jadi masalah.
0: Tidak
1: ya?
0: Jadi masalah.
1: Oh, begitu. Nah. Baik, Bapak Franklin, ini banyak yang bertanya juga, apakah HIV sebenarnya bisa dicegah? Kalau bisa, langkah pencegahan seperti apa yang perlu dipahami remaja saat ini?
0: Iya, sebenarnya pencegahan ini kalau mau duduk cerita biasa saja, hubungi seks bebas, hindari seks bebas.
1: Hindari
0: seks bebas, apalagi ini bukan orang kesehatan yang berurusan dengan jarum suntik, ambil darah orang.
1: Iya,
0: di luar ini cukup hindari seks bebas saja.
1: Iya.
0: Sudah, dia aman.
2: Aman.
0: Nah, ya. Tapi kita di kesehatan itu kita ada yang kita kenal dengan konsep ABCDE. Nah, itu kan ketentuan atau standar-standar SOP.
1: Ya.
0: Kita yang A itu pantang, itu absent access. Itu atau tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah.
1: Menikah.
0: Nah, jadi silakan berteman cari pasangan.
1: Cipika-cipiki
0: dan sebagainya. Kemudian B itu be faithful, yaitu bersikap setia pada pasangan. Sebenarnya dia berkaitan saja dan tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian kita yang C itu kondom. Kemarin di sebelah itu Bapak dari Sarwandori dia bilang, ini orang dong sudah edukasi hindari pergaulan bebas, hindari ganti gonta-ganti, terakhir itu dia bilang pakai kondom.
1: Kan, nah ini
0: kemarin kan dia bilang begitu, jadi saya kemarin cerita.
1: Tapi saya penasaran Bapak, minta maaf saya potong sedikit, apakah penggunaan kondom itu maksudnya bisa aman begitu? Atau mungkin kadang ada yang tetap tembus?
0: Selama tidak bocor aman.
1: Selama tidak bocor aman, okay.
0: Karena kemarin itu saya sempat bilang, BKKBN bocor kondom keluar bayi nakal. Jadi kalau kondom itu dia bocor, ya hamil juga. Kan awalnya kondom dibikin untuk itu ya, untuk membatasi kelahiran dan sebagainya. Tapi akhirnya kan kita bilang kalau BKKBN bocor kondom keluar bayi nakal karena ada yang lewat sampai hamil begitu.
1: Tapi kalau pakai kondom bisa terinfeksi HIV/AIDS juga tidak nih Bapak?
0: Nah itu yang tadi saya bilang, kalau kondom dan steril, tidak bocor, dan ini mungkin aman. Cuma kalau saya tetap tidak terlalu merekomendasikan. Saya tetap rekomendasinya setia jaga pasangan.
2: Lebih baik tidak boleh.
0: Itu dipakai untuk membatasi kelahiran mungkin. Tapi kemarin saya dengar orang Papua sudah pun 5, paling sedikit 5, tidak 2 lagi. Kemudian kita ada yang namanya D, itu jangan narkoba sebenarnya. Itu menghindari penggunaan narkoba, karena kadang kita narkoba, miras dan sebagainya, kita sudah tahu seseorang itu kena HIV, tapi karena ini kan senang-senang saja, akhirnya kita terjerumus ke sana. Kemudian yang terakhir dari ABCDE itu edukasi, salah satunya sekarang RRI sampai kita edukasi bersama, karena semakin banyak orang mengerti, paham, semakin banyak orang juga mau memeriksakan diri, atau yang sudah terpapar dia akan minum obat, karena saat ini kita sekitar 800-an putus obat. Mereka begitu tahu mereka HIV, mereka tidak lagi minum obat. Jadi edukasi ini penting sekali,
1: padahal obat itu penting untuk mereka,
0: dan obat paling penting sekali. Sementara yang ada ya obat antiretroviral yang ada di kita.
1: Baik, teman Pro 2, kita bakal balik lagi berbincang bersama kedua narasumber kita di kesempatan sore tamu kita. Tapi kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di program acara tamu kita. Karena usai jeda berikut ini, kita akan masuk ke sesi kedua dengan membahas lebih jauh tentang peran lingkungan, sekolah, keluarga, dan juga upaya pencegahan HIV di kalangan remaja.

0: Mama Susi, selamat pagi. Macam kau periksa kandungan juga kan?
1: Itu sudah, Mama Ana. Rutin toh memeriksa kandungan itu kan baik toh?
0: Betul, Mama Susi. Mama Susi tahu kah belum nih?
1: Tahu tentang apa, Mama Ana?
0: Begini, Mama Susi. Mama Susi tahu kah tidak? Kalau setiap ibu hamil yang datang ke layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, tidak cukup pemeriksaan biasa saja, tapi setiap ibu hamil ditawarkan untuk melakukan tes HIV dan IMS.
1: Tes HIV dan IMS? Tapi saya baik-baik saja, Mu. Mama Ana? Ah, nanti orang bicara apa lagi kalau saya harus lakukan tes HIV dan IMS itu?

0: Ibu Ana dan Ibu Susi, jadi begini, maksud dilakukannya tes HIV dan IMS oleh ibu hamil merupakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengendalian HIV/AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS. Ini adalah salah satu program kesehatan ibu dan anak. Karena HIV/AIDS merupakan penyebab utama kematian perempuan usia reproduksi, infeksi HIV pada ibu hamil dapat mengancam kehidupan ibu, serta ibu dapat menularkan virus kepada bayinya. Penularan ini terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan, dan saat menyusui. Untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, maka Ibu Ana dan Ibu Susi diminta untuk melakukan tes HIV dan IMS. Untuk menjaga ibu tetap sehat selama masa kehamilan dan bayi yang dilahirkan pun sehat, jadi jangan takut untuk melakukan tes HIV dan IMS.
1: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya mau melakukan tes darah, dokter.
0: Ayo, mari ibu-ibu, silakan melakukan pemeriksaan darah.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Yapen serta didukung oleh LPPR RI Serui.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2, kalian masih bersama kami Pro 2 RRI Pro 2 FM RRI Serui, dan kita masih di Korwil Nusantara 1 Papua dan siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua. Teman Pro 2, di sesi kedua kita akan membahas bagaimana peran lingkungan serta sekitar dalam membentuk perilaku remaja serta langkah nyata pencegahan HIV melalui edukasi dan pendampingan. Saya ke Ibu Rosita dulu. Seberapa besar pengaruh lingkungan pergaulan terhadap pembentukan karakter dan perilaku remaja saat ini, Bu?
2: Ya, baik. Peran sekolah atau sekolah atau pendidikan karakter terhadap remaja ini sangat penting sekali dalam membangun karakter untuk sehat dan bertanggung jawab, karena sekolah bukan hanya tempat belajar secara akademik, tetapi juga tempat pembentukan sikap, nilai, dan perilaku sosial. Nah, beberapa peran utama sekolah dalam pembentukan karakter: menanamkan nilai moral dan disiplin. Sekolah mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan rasa hormat melalui aturan sekolah maupun kegiatan sehari-hari. Dan hal yang kedua itu memberikan pendidikan yang berkarakter melalui pelajaran kegiatan keagamaan dan program pembinaan sekolah, membantu remaja memahami etika, yeah, dan empati, toleransi, serta cara mengambil keputusan yang baik. Nah, ini sesuatu yang sangat penting dalam karakter itu, ya. Betul. Karena banyak hal yang dialami oleh para remaja. Ketika dia juga tidak tepat mengambil keputusan, maka dia akan ada di situasi yang juga sangat berbahaya untuk dia.
1: Ini memorinya masih kosong ini, begitu ya kira-kira ya, Mama. Oke. Baik, bentuk pendampingan yang selama ini dilakukan DP3A untuk membantu remaja menghadapi berbagai tantangan pergaulan itu apa saja, Ma?
2: Iya, jadi pendampingan yang kami lakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu yang pertama penyuluhan dan edukasi. Ya, kita memberikan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan berbahaya pergaulan bebas dan kekerasan narkoba serta penggunaan media sosial yang harus sehat. Kegiatan ini biasanya dilakukan di sekolah dan di komunitas atau lingkungan masyarakat. Nah, pada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dengan memberikan edukasi, ini terutama para remaja nih, kami membentuk kelompok mereka. Baik di sekolah, tetapi juga kelompok yang ada di gereja. Yeah. Artinya anak-anak remaja sebaya. Kenapa? Supaya di antara mereka ketika diedukasi, mereka saling memberikan penguatan. Karena ini sangat penting sekali untuk mereka juga memberikan pertolongan secara langsung kepada teman-teman yang lain. Yeah. Karena anak remaja itu harus happy.
1: Betul. Begitu. Harus bahagia.
2: Iya, ya, harus bahagia. Kalau dia tidak bahagia, kita tahu bahwa dia akan mencari jalannya sendiri.
1: Biar mama marah-marah, bapak harus kasih bahagia anak-anak ya. Biar mereka bahagia. Selain keluarga, sekolah juga punya peran besar ini. Menurut DP3A, bagaimana sekolah bisa membentuk remaja yang sehat dan bertanggung jawab?
2: Iya, itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi di depan, bahwa sekolah itu kan mengajar disiplin dan juga memberikan penguatan secara karakter kepada anak. Dan sekolah itu menciptakan lingkungan yang pastinya positif kepada anak. Dan ini sangat juga penting karena sekolah harus aman, tertib, dan mensupport, membantu anak dalam pendidikan secara formal. Artinya pengetahuan itu penting, tetapi iya, juga ada pembentukan,
1: begitu,
2: iya, pembentukan karakter itu ada berbagai hal yang disiapkan oleh sekolah untuk anak harus miliki. Jadi kayaknya harus ada tambahan,
1: ekstrakurikuler
2: itu harus ada. Kenapa demikian? Supaya anak punya waktu juga, sehingga dia melupakan hal-hal yang
1: negatif
2: dia tidak melakukan, karena di lingkungan sekolah itulah yang diharapkan.
1: Membuat nyaman.
2: Misalnya anak latihan drum band, dan saya lihat hari ini hampir sekolah-sekolah sudah melakukan itu. Bagi
1: ada
2: anak-anak
1: ibadah juga bersama,
2: iya,
1: ya itu penting sekali.
2: Dan
1: ya,
2: ini sangat baik.
1: Baik, saya ke Bapak Franklin dulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Program apa saja saat ini yang dijalankan Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan HIV di kalangan remaja?
3: Iya, baik. Bicara program dan bicara dinas, tentu tadi saya kasih tahu kami punya SOP, kami punya PMK, kami juga punya undang-undang yang mengatur kami di dinas, sehingga kami jalan itu satu garis komando.
1: Programnya tidak bisa keluar sedikit pun.
3: Tidak bisa keluar.
1: Okay.
3: Jadi kami di Dinkes itu ada program dari hulu ke hilir, ini kita terintegrasi. Nah, yang pertama itu pelayanan kesehatan peduli remaja, ini mengoptimalkan ruang-ruang konseling, konseling khusus remaja di setiap puskesmas teman-teman kerjakan. Kemudian screening HIV atau kita sering bilang VCT ini, menjemput bola atau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada populasi kunci dan area target. Saya kasih contoh teman-teman di puskesmas Seri Kota, di Warari, mereka rutin melakukan pemeriksaan di bar. Itu mereka rutin setiap 3 bulan di lingkungan mereka, di sesuai wilayah wilayah kerja mereka. Bahkan mereka yang datang atau baru masuk ke situ wajib lapor, sehingga itu dilakukan pemeriksaan itu. Contohnya seperti itu. Kemudian teman-teman sering edukasi, misalnya saya lihat sekolah-sekolah kadang mereka mulai awal sekolah mereka minta untuk edukasi.
1: Kenapa tidak terpikir pemerintah daerah untuk mungkin ke sekolah-sekolah untuk pemeriksaan HIV/AIDS?
3: Itu dilakukan Dinkes, itu salah satu program Dinkes juga. Cuma memang yang tadi saya bilang, kita edukasi, tapi kan kita tidak bisa memaksa
1: orang,
3: orang, karena mereka juga dijamin dalam Undang-Undang 17 kalau tidak salah pasal 4
1: hak asasi manusia ya. Tertabrak lagi ya itu. Padahal untuk hal yang baik.
3: Nah, kemudian tadi edukasi yang berbasis sekolah yang telah kita bicarakan baru itu. Kemudian penguatan logistik. Jadi kita di Dinkes itu kita berusaha untuk logistik kita itu selalu ada play rapid test 1, 2, 3 untuk pasien ini. Tentu saja logistik juga harus berkualitas. Kita siapkan puskesmas sehingga tempat penyimpanan juga, karena penyimpanan yang buruk akan mempengaruhi kualitas dari alat yang ada. Kemudian kita juga peningkatan kualitas dari tenaga-tenaga yang untuk pemeriksaan, sehingga tidak ada, ya kita minimalkan kesalahan lah. Karena kadang teman-teman berkualitas tapi tidak simpan baik, itu kan mempengaruhi kualitas alat dan bahan. Sehingga ya kan di Dinkes itu biaya besar karena tempat simpan harus kulkas sebagainya. Jadi kalau dibilang uap besar ya karena memang itu dibutuhkan. Untuk penyimpanan kualitas barang-barang juga.
1: Oke, baik Bapak, banyak remaja masih takut atau malu memeriksa kesehatan. Bagaimana cara mengedukasi mereka nih agar mereka berani dan terbuka
3: untuk periksa kesehatan?
1: Iya, untuk periksa kesehatan khususnya HIV. Kita lagi berbicara tentang HIV.
3: Iya, poin pertama tadi kita sudah bahas banyak soal edukasi. Salah satu tadi saya bilang soal RRI ini, sebenarnya itu mereka paham, mereka pasti mau. Kemudian yang namanya rebranding narasi ini kita mengubah stigma. Jadi edukasi juga harus bisa merubah stigma HIV dari semula yang dianggap
1: tabu,
3: tabu itu kita harus merubah jadi gaya hidup sehat lah.
1: Iya, betul.
3: Gaya hidup sehat dan peduli masa depan.
1: Itu saya, kesalahan di awal ya sebenarnya ya yang membuat mereka takut sampai
3: mereka
1: detik
3: takut,
1: yang ada ini.
2: Malu ya,
1: malu.
3: Makanya saya kadang-kadang juga berpikir ini kan mirip saya berpikir kadang-kadang kita ini tidak menginvestasikan
1: hal yang baik
3: hal
1: atau
3: yang baik ya.
1: Iya.
3: Nah, contoh kita sudah tahu tapi kita merusak
1: diri.
3: Merusak diri. Contoh berikut kalau di luar HIV kayak kita sudah tahu merokok itu
1: tidak baik
3: bagus. Tapi kita beli. Tapi kita tidak menyimpan uang untuk ketika kita sakit akibat perbuatan kita, kita mampu membiayai diri kita. Yang kita ribut pemerintah terus padahal kita sendiri tidak paham bahwa saya kasih contoh tadi. Satu hari saya beli rokok 30.000. Tapi saya tidak menginvestasikan. Sudah saya beli rokok 30.000, hari ini berarti saya simpan 5.000 di sini. Supaya rokok ini kalau saya sakit, saya ada uang untuk berobat. Kan kita tidak ada investasi itu. Kesadaran itu kurang. Itu mirip dengan yang tadi saya bilang, kita sudah tahu. Kita ini, saya percaya HIV ini orang banyak sudah tahu. Cuma kesadarannya. Kemudian yang berikut itu jaminan kerahasiaan. Sebenarnya undang-undang sudah mengatur untuk itu. Karena undang-undang 17 itu dia bicara rahasia yang harus dijaga. Cuma saya kemarin di gedung 11 saya bilang, saya ini sedang menulis paternalisme. Tentang paternalisme, paternalisme itu filsafat hukum. Dia bicara begini, WHO itu dengan para ahli ditetapkan bahwa kalau ada satu orang kena HIV, diperkirakan ada 100 orang yang berpotensi. Beda dengan malaria itu 1.000 lah. Karena nyamuk gigi pindah-pindah ini kan perilaku. Kita ini saat ini sibuk menyenangkan yang satu orang ini. Bahwa dia dirahasiakan. Dia tidak minum obat.
1: Tidak
3: kita
1: boleh,
3: kita biarkan.
1: Kita biarkan.
3: Padahal satu ini ada bikin susah 100 orang.
1: Jadi wajib dijaga.
3: Wajib dijaga dan wajib harus ada edukasi sehingga dia mau untuk.
1: Ya, berbicara seputar ARV tadi sempat Bapak singgung. Itu penting obat itu tuh untuk penyakit ini nih Bapak.
3: Di dunia ini cuma ada ARV. Tidak ada obat lain lagi.
1: Saya tapi kemarin, ada yang bilang minum ramuan juga bisa.
3: Cerita ramuan ini saya selalu bicara dimanapun saya edukasi. Termasuk kemarin terakhir di sebelah itu saya bilang, saya cuma bisa bilang ARV, di luar itu saya tidak bertanggung jawab. Saya boleh cerita. Saya tuh dua orang datang ke saya di waktu yang berbeda. Satu datang dia bilang dia punya obat, dia sudah bisa sembuhkan orang HIV. Saya ke satu tempat, dia juga cerita hal yang sama. Lalu saya bilang dia, Pak, kakak ambil kakak Puramuan datang, saya ada orang HIV yang kakak dan saya kenal. Kakak kasih dia minum kakak punya ramuan, tapi jangan dia minum ARV yang saya punya. Tapi dia harus bikin pernyataan bahwa
1: jika ada,
3: kalau ada apa-apa ada dengan apa-apa. Dia, di saat dia minum itu bukan tanggung jawab kita. Ini karena kakak ngotot bahwa kakak
1: dia
3: punya,
1: bisa sembuh.
3: Tapi sampai hari ini kan tidak jadi. Makanya saya bilang
1: tapi ada yang minum ARV bisa bertahan hidup sampai detik ini.
3: ARV memang dia tidak menyembuhkan ya. Seumur hidup ada virus. Tapi ARV ini dia masuk untuk menguatkan sistem imun tubuh kita. Tadi saya bilang penyakit itu dia masuk ketika imun kita lemah akibat virus HIV ini yang masuk. Tapi dengan adanya ARV yang masuk, sistem kekebalan tubuh kita itu meningkat. Makanya kenapa orang yang tadinya sudah kurus, dia ketika minum ARV rutin,
1: ada yang gemuk loh, kita temui juga keluarga, gitu. Akhirnya badannya, kok badan sebagus ya.
3: Dan yang paling penting saat ini ARV diminum 6 bulan rutin, kita periksa viralot. Viralot itu virus yang ada dalam batas normal, dia tidak lagi menularkan. Contoh banyak ada ibu hamil yang rutin minum, anaknya
1: bayinya sehat,
3: tidak kena ARV. Ada pasangan yang ketika dia tahu ada beberapa kali itu istrinya HIV,
1: suaminya tidak.
3: Teman-teman di puskesmas edukasi, suaminya mau periksa negatif, teman-teman sampaikan jangan lakukan hubungan dulu, dia minum obat. Ya ujung-ujung kalau terpaksa tadi kondom-kondom itu, karena ini suami istri
1: Tapi istrinya minum ARV, suaminya aman.
3: Aman sampai sekarang.
1: Luar biasa. Oke. Jadi itu ya teman-teman, misalnya kalian di rumah yang mungkin terdampak HIV, bisa minum obat ya. Minum obat itu untuk menjaga kekebalan tubuh ya.
3: Menjaga kekebalan tubuh.
1: Oke, baik, saya ke Ibu dulu. Kegiatan positif yang sering disebut sebagai salah satu cara mencegah kenakalan remaja, seberapa penting ini aktivitas positif ini yang harus kita kembangkan ke remaja-remaja kita, Ibu?
2: Iya, hal yang positif bagi remaja adalah harus memberikan waktu luang yang bermanfaat seperti olahraga seperti tadi sudah saya sampaikan, dan ini sangat penting sekali, dan memberikan waktu untuk para remaja ada komunikasi, dan remaja mengikuti berbagai kegiatan. Mm-hmm. Jadi itu akan menolong mereka untuk bisa tidak memikirkan hal-hal yang negatif dalam diri, tetapi dia akan memiliki waktu lebih banyak. Selain dengan keluarga, dia juga akan memiliki waktu dengan kegiatan-kegiatan positif di luar dari rumah, di lingkungan di mana dia ada, di lingkungan sekolah, dan ini sangat membantu sekali.
1: Baik, kita sudah hampir satu jam bersama dalam obrolan ini. Sayang sekali mungkin pertanyaan lain kita candle dulu karena waktu kita tersisa 4 menit saja, karena teman-teman di Korwil 1 harus memulai acara mereka lagi. Apa harapan dari DP3A untuk remaja-remaja yang ada di Papua, lebih khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk sama-sama kita menjaga melek reproduksi di tengah ancaman HIV? Silakan Ibu.
2: Iya. Baik, untuk para remaja di mana saja berada, remaja ini adalah tulang punggung bagi negara tentunya. Tetapi juga sangat remaja harus bisa menahan diri dan juga harus bisa melakukan hal-hal yang positif sehingga tidak terkena apa informasi ataupun bisa masuk di dalam hal-hal yang negatif, membangun sesuatu yang kurang baik untuk masa depan. Karena remaja ini sangat penting, karena remaja tidak harus jadi remaja terus.
1: Iya, betul.
2: Karena dia akan masuk pada masa di mana
1: ya,
2: dia akan berkeluarga. Jadi menjaga perilaku hidup dan harus disiplin, bermoral yang baik, menghormati, dan harus mendengar nasihat orang tua, sehingga tidak melakukan hal-hal di luar dari apa yang tidak diinginkan. Karena masa remaja itu sangat labil, banyak hal bisa terjadi di antara mereka. Oleh sebab itu, penguatan-penguatan rohani ini penting bagi anak-anak remaja. Perlu juga mendapat edukasi, tidak hanya di sekolah, tetapi juga penting sekali ada di gereja, mengikuti ibadah-ibadah, dan penguatan-penguatan ini juga akan memberikan pertolongan sehingga remaja tahu hal yang baik apa yang harus dia kerjakan dan lakukan. Karena remaja ini harapan.
1: Betul.
2: Bagi Yapen, ya, begitu.
1: Betul.
2: Jadi
1: Papua lebih khususnya juga ya,
2: bagi negara, dan ini sangat penting sehingga apa yang menjadi cita-cita, keinginan dari para remaja itu akan berjalan dengan baik, begitu.
1: Jadi bisa bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri ya teman Pro 2. Saya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa pesan utama dari Dinas Kesehatan bagi remaja terkait HIV dan kesehatan reproduksi? Yang terakhir, harapan dari Dinas Kesehatan terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV di masa depan.
3: Iya, pesan dari Dinas Kesehatan itu masa muda ini aset bangsa lah kita, sehingga mari kita lindungi diri kita dari risiko penyakit yang mematikan ini. Kita berbanyak karya, prestasi, dan aktivitas yang positif. Kemudian kita di Dinkes itu ada kenal namanya Trisero. Pesan utama kita itu bekerjalah dengan baik, jaga pergaulan sehingga kita bisa tidak lagi ada penyakit HIV, atau tidak boleh ada lagi kasus baru orang dengan HIV, tidak boleh lagi ada orang meninggal karena HIV, dan yang terakhir tidak boleh ada diskriminasi kepada teman-teman yang sudah terpapar, enggak, mereka juga akan mau minum obat dan bisa hidup sehat sama dengan yang lain.
1: Oke.
3: Kira-kira itu saja.
1: Baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah hadir di tamu kita sore ini. Teman Pro 2, dari dialog sore ini kita hanya bisa belajar bahwa kesehatan reproduksi adalah pengetahuan penting yang harus dipahami oleh setiap remaja. Ancaman HIV nyata adanya, namun bisa dicegah melalui edukasi, pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik dalam keluarga, serta keberanian menjaga diri dan masa depan. Akhirnya tibalah kita di penghujung program acara tamu kita sore ini dengan tema remaja melek reproduksi di tengah ancaman HIV. Saya Maria Numberi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya dari DP3A Ibu Rosita, juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen Bapak Franklin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk seluruh teman Pro 2 khusus di Pro 2 FM Serui serta jaringan Pro 2 FM Jayapura, Biak Nabire, Merauke dan Bovendigul yang sudah setia mengikuti dialog dari awal hingga akhir ini. Semoga apa yang kita bahas sore ini bisa membawa manfaat dan menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan reproduksi berarti menjaga masa depan. Saya Maria Numberi dan seluruh rekan kerja, terima kasih dan sampai jumpa.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara.
6: Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

93 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai teman Pro 2, selamat malam buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran kita dimanapun kalian berada nih teman Pro 2. Yap teman Pro 2, di pukul 8 malam lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, waktunya kita masuk ke suasana malam yang lebih santai, lebih hangat pastinya ya. Dan juga dapetin aktivitas kalian teman Pro 2 sampai nanti menjelang tengah malam teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih kerja lembur, lagi di perjalanan, jaga malam, belajar, atau mungkin nih teman Pro 2 yang lagi cuman rebahan aja sambil menikmati udara popo pegunungan malam ini teman Pro 2 ya, tenang aja teman Pro 2, malam ini kamu gak sendiri. Karena selama beberapa jam ke depan ya teman Pro 2, Salsa bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Yap teman Pro 2, dan nanti di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur seperti biasa teman Pro 2, kita bakal balik lagi bergabung barengan sama RRI Pro 2 Jakarta tentunya untuk ngikutin siaran MLC Music Live Chat. Dimana teman Pro 2, siarannya bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa kamu tonton secara live di channel YouTube RRI Jakarta teman Pro 2. Dan di RRI Digital teman Pro 2 bukan hanya RRI Pro 2 Jakarta yang bisa kamu dengerin, tapi seluruh programnya ya teman Pro 2, mulai dari program 1, program 2, program 3, dan juga program 4. Dan ya teman Pro 2, pastinya kamu juga bisa dengerin Pro 2 Wamena melalui aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2 tetap stay tune aja sampai nanti di pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, hanya di jaga malam, jangan galau malam-malam teman terbaik kamu teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

96,6 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Salsa di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam pastinya ya, teman Pro 2, edisi hari ini, teman Pro 2, Selasa 19 Mei 2026. Dan teman Pro 2, di pukul 8 malam lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, ada satu informasi untuk kamu, teman Pro 2, tentang fenomena brain rot dan juga dampaknya bagi generasi muda nih, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kamu pernah gak sih buka TikTok cuman niat 5 menit, tahu-taunya udah sejam lebih. Nah, teman Pro 2 hati-hati, bisa jadi nih ya teman Pro 2, itu tanda yang lagi ramai dibahas, yaitu brain rot atau istilah gaulnya otak kebanyakan kena konten cepat nih teman Pro 2. Karena belakangan ini teman Pro 2, istilah brain rot viral banget di media sosial, terutama di kalangan Gen Z dan juga Gen Alpha nih teman Pro 2. Bahkan nih teman Pro 2, menurut laporan Oxford University Press teman Pro 2, istilah ini masuk daftar kata paling populer karena sering dipakai di TikTok, X, sampai dengan platform digital lainnya nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sebenarnya brain rot bukan penyakit medis resmi ya teman Pro 2, tapi istilah ini menggambarkan kondisi ketika otak terlalu sering dihujani konten pendek dan juga hiburan instan. Soalnya aja nih teman Pro 2, kayak scrolling TikTok, kemudian Reels atau bahkan Shorts tanpa henti alias doom scrolling teman Pro 2. Nah, menurut penelitian dari Harvard Medical School nih teman Pro 2, konsumsi konten digital berlebihan bisa memengaruhi fokus, kualitas tidur, bahkan kesehatan mental juga. Jadi enggak heran ya teman Pro 2 kalau sekarang nih banyak orang yang ngaku makin susah fokus baca buku, belajar lama ataupun nonton video berdurasi panjang. Ditambah lagi nih teman Pro 2, dari laporan BBC News teman Pro 2 yang menyebutkan generasi muda sekarang itu bisa menghabiskan berjam setiap hari cuma buat konsumsi konten singkat di HP. Kalau dilakukan terus menerus nih teman Pro 2 tanpa istirahat ya, pastinya efeknya bisa bikin konsentrasi dan produktivitas menurun. Tapi tenang aja teman Pro 2, ada cara buat ngurangin efek brain rot ini. Mulai dari membatasi screen time, coba digital detox, olahraga, tidur cukup, sampai dengan meluangkan waktu buat baca buku atau aktivitas offline lainnya teman Pro 2. Jadi ini intinya teman Pro 2, media sosial itu seru, tapi ya tetap harus dipakai dengan bijak aja gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai otak kita yang kebiasaan cuma nerima hiburan cepat dan jadi susah fokus di dunia nyata. So, teman Pro 2, itu dia satu informasi untuk kamu di malam ini teman Pro 2, yaitu fenomena brain rot dan juga dampaknya bagi generasi muda. Dan teman Pro 2, masih barengan sama Salsa di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga pastinya sambil nungguin MLC Music Live Chat di hari ini ya teman Pro 2, Selasa 19 Mei 2026.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

chatting kami yang kedua. Saatnya kita bergabung langsung barengan sama RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran MLC Music Live Chat edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026.

Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga. Info Pro 2. Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkemdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys, serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kalian sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Yeay, halo.
0: Aduh, seru
1: banget. Sore.
0: Selamat sore, selamat. Udah malam kali, malam nggak sih ini?
1: Masih iya sore. Seluruh Indonesia,
0: Indonesia
1: ya?
0: Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, malam. Apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita jajah kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngelihat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang
0: ada lagi habis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Habis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Oh, enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: TV, waktu itu TV 7.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Mm-hmm. Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: band, tapi band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain.
1: Kalau Kotak kan 2004.
0: Kalau
1: aku 2005 sama
0: Ares. Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore apa namanya banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, yeah, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset,

0: Nah, karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu. Karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini banyak
1: Ikut.
0: juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band-band band sebut nama nggak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa.
0: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
1: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
0: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
1: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Ya. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
0: Beda banget.
1: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tahu kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada Tantri gitu kan. Wah, kok Tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya Tantri sendirian gak sih?
0: Ini debut pertama aku solo sih.
1: Wah kan?
0: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
1: Oh, kolaborasi.
0: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Cuman kalau yang debut bener-bener aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak nggak sama sekali?
1: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, nggak keluar. Ya.
0: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
1: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
0: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh dari akhir tahun lalu kan. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku nggak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu. Jadi, kayak emang waktunya yang tepat ya. Dan yang dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
0: Yang paling support ya memang Arda ya.
1: Pasti
0: karena
1: ya.
0: Kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi.
1: Oh. Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk
0: bareng-bareng.
1: Kerja ini, oke. Okay.
0: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
0: Betul, betul.
1: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Mm. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm. mau bekerja di luar rumah, mm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya.
1: Iya betul gitu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Hmm. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh enggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang bener-bener cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku, ini tuh karya yang aku pengen
0: personal
1: banget
0: ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, mesti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget perlukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang, "Kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu." So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual, beberapa menit video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Antri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Antri dengan Ibu Pekerja.

0: Ku seru banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, enggak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devour it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makin semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti yang ada di lagu tadi itu kan, ya gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Jadi itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak
0: aku. Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anakku yang pertama emang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah?
1: Judulnya Main Sama Aku, tapi udah lama banget.
0: Wah,
1: judulnya
0: langsung ada penerusnya nih, ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, dibidulirkan
0: ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti balad-baladnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit. Kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Wah,
1: lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain tua meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, "Terima kasih ya, Mbak." Akhirnya jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, "Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam." Dengan dia single parent ya, jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada di YouTube. Lirik,
0: di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya pasti Tantri akan senang banget, dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Woman super woman.
0: Betul, woman super woman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak sedikit
1: refnya, boleh
0: dong, kasih ke kita dong refnya lagu ibu pekerja ya. Ini dia Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam sama buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro 2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye.

103 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan yap, teman Pro 2 itu dia tadi ya, MLC Music Live Chat untuk hari ini, teman Pro 2, Selasa 19 Mei 2026 dari RRI Pro 2 Jakarta, yang nemenin malam kamu, teman Pro 2, dengan obrolan dan juga musik yang pastinya relate banget ya buat anak muda malam ini. Dan buat kamu, teman Pro 2, yang baru gabung, selamat datang kembali ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Salsa di sini sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Semoga malam kamu tetap asik, tetap santai, dan juga yang paling penting teman Pro 2, jangan overthinking malam-malam ya teman Pro 2 ya, karena waktu malam itu waktu rawan banget untuk overthinking buat kamu anak-anak muda pastinya ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang teman Pro 2, waktunya Salsa lanjut nemenin aktivitas malam kamu teman Pro 2 yang lagi nugas, lembur, scrolling gak jelas, atau mungkin yang lagi nyari ketenangan setelah hari yang panjang ya teman Pro 2 ya. Seperti biasa teman Pro 2, malam ini bakal hadir kembali lagu-lagu hits, lagu-lagu pilihan untuk nemenin malam kamu. Dan juga bakal hadir beberapa informasi juga ya di ruang dengar kamu malam ini. So teman Pro 2 tetap stay tune terus, karena setelah lagu dari Nadine Amiza bakal ada lagu dari Gea Indrawari. Dan setelah itu bakal hadir di ruang dengar kamu informasi menarik lainnya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

MHz teman terbaik kamu nomor Pro 2, seperti yang tadi udah saya sampaikan ya ke kamu nomor Pro 2, kalau bakal hadir di ruang dengar kamu satu informasi. Dan kali ini nomor Pro 2 informasinya datang dari dunia kesehatan terkait dengan kandungan maca yang bisa redakan kecemasan. Jadi teman Pro 2, buat kamu para pecinta maca latte, ternyata nih teman Pro 2, minuman hijau estetik ini teman Pro 2 bukan cuma enak buat konten Instagram atau TikTok aja, tapi juga punya manfaat buat kesehatan mental loh teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sebuah penelitian dari Kumamoto University yang dipublikasikan di Journal of Functional Foods yang menemukan nih nomor 2 kalau konsumsi matcha secara rutin selama 15 hari bisa membantu menurunkan tingkat kecemasan pada orang dewasa sehat. Nah nomor 2, mungkin ada yang bertanya ya, kok matcha bisa bikin tenang sementara kopi kadang malah bikin deg-degan? Jawabannya ada di kandungan alami di dalam matcha nomor 2. Yang pertama nih ada LT9 teman Pro 2, yaitu asam amino yang bantu bikin pikiran lebih rileks tanpa bikin ngantuk, jadi fokus tetap jalan tapi pikiran gak terlalu overthinking. Selain itu juga teman Pro 2, matcha juga punya kandungan antioksidan kuat yaitu epigallocatechin teman Pro 2. Senyawa ini dipercaya membantu mengurangi stres oksidatif dan juga peradangan dalam tubuh teman Pro 2. Menariknya lagi nih teman Pro 2, meski sama-sama mengandung kafein ya teman Pro 2, efek matcha beda dengan kopi ya teman Pro 2, karena kombinasi kafein dan LT9 di dalamnya menghasilkan efek yang sering disebut calm alertness teman Pro 2. Tubuh tetap berenergi dan fokus tapi gak bikin gelisah berlebihan. Makanya teman Pro 2, banyak orang sekarang mulai ganti kopi pagi mereka dengan matcha, terutama buat yang gampang cemas atau sering stres karena aktivitas padat teman Pro 2. Kalau mau manfaatnya lebih maksimal ya teman Pro 2 ya, para ahli juga menyarankan nih teman Pro 2, pilih matcha yang kualitasnya bagus, kurangi gula tambahan dan juga konsumsi rutin setidaknya selama 2 minggu. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi cari minuman buat nemenin healing, kerja atau belajar ya teman Pro 2 ya, mungkin kamu bisa coba matcha yang jadi pilihan yang worth it banget nih teman Pro 2. Dan yap teman Pro 2, tetap jaga kesehatan mental kamu ya teman Pro 2, istirahat yang cukup dan juga jangan lupa teman Pro 2, minum yang bikin tenang bukan yang bikin tambah panik teman Pro 2.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kemampuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, satu informasi kali ini teman Pro 2 untuk kamu datang dari dunia sepak bola. Ya, teman Pro 2, ada Iran yang dipastikan tetap tampil di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. And you feel like falling down, I'll carry you home. Informasi yang cocok banget buat kamu para pecinta bola, teman Pro 2, ada kabar terbaru jelang Piala Dunia 2026, teman Pro 2, di mana timnas Iran National Football Team dipastikan tetap tampil di ajang sepak bola terbesar dunia, meski sebelumnya nih teman Pro 2 sempat diterpa isu ketidakpastian akibat situasi konflik di Timur Tengah nih teman Pro 2. Federasi Sepak Bola Iran atau Football Federation Islamic Republic of Iran sudah mengadakan pertemuan dengan FIFA teman Pro 2 terkait persiapan dan juga keamanan tim selama berada di Amerika Serikat. Nah, teman Pro 2, Presiden Federasi Iran, Mehdi Taj, memastikan nih persiapan tim tetap berjalan normal. Bahkan teman Pro 2, Scott berjuluk Singa Persia sudah berangkat ke Turki untuk menjalani training camp sebelum menuju Amerika Serikat.

Nah, sebelumnya Taman Pro 2 sempat muncul rumor kalau Iran bakal mundur dan posisinya digantikan Italia. Tapi Taman Pro 2, FIFA akhirnya menegaskan Iran tetap resmi tampil di Piala Dunia 2026. Di fase grup nanti, Taman Pro 2, Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru, Belgia, dan juga Mesir. Jadi menariknya nih Taman Pro 2, menarik banget ya Taman Pro 2 ya. Buat ditunggu apakah Singapura bisa bikin kejutan di turnamen nanti atau enggak nih teman.

Oke, teman Pro 2, kalau tadi dari Iran ya teman Pro 2, kali ini teman Pro 2 ada Timnas Amerika Serikat ya teman Pro 2. Timnas Amerika Serikat bidik kejutan pada Piala Dunia 2026 di kandang sendiri teman Pro 2. Ngomongin Piala Dunia

teman berdua Amerika Serikat nih bakal tampil untuk ke-12 kalinya di ajang FIFA World Cup 2026. Dan kali ini nih teman berdua mereka jadi tuan rumah bareng Kanada serta Meksiko teman berdua. Kalau ngomongin sejarah ya teman berdua, pencapaian terbaik Amerika terjadi di Piala Dunia 1930 saat berhasil tembus semifinal. Sementara di era modern nih teman kedua, mereka sempat mencapai perempat final pada Piala Dunia tahun 2002 dan tampil cukup solid di Qatar pada 2022. Menariknya lagi nih nomor kedua, Amerika Serikat sekarang dilatih oleh pelatih top dunia yaitu Mauricio Pochettino nomor kedua, ex pelatih Tottenham, PSG dan juga Chelsea, yang diharapkan bisa

pemain muda yang bermain di Eropa. Ada kapten tim Christian Pulisic yang jadi andalan lini depan. Lalu ada Winston dan juga Yunus Musa yang bakal jadi motor lini tengah, teman Pro 2. Meski begitu ya, teman Pro 2, Amerika juga masih punya PR besar nih, terutama soal konsistensi dan juga penyelesaian akhir saat menghadapi tim-tim elit dunia. Dan di fase grup nanti, teman Pro 2, Amerika Serikat dijadwalkan menghadapi Paraguay, Australia dan juga Turki dengan status tuan rumah dan dukungan supporter sendiri. Banyak yang penasaran teman Pro 2 sejauh mana The Star and Stripes bisa melangkah di Piala Dunia 2020.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

96,3 MHz, teman terbaik kamu teman Pro 2. Pas banget di pukul 23 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Saatnya kita masuk di Jazz Music, dimana teman Pro 2 malam ini ya sama-sama akan hadirkan lagu-lagu hits, lagu-lagu pilihan untuk nemenin malam kamu di hari ini Selasa 19 Mei 2026 sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo, Pak.
3: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah di sampai di ujung program kita malam ini, yaitu Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, edisi Selasa 19 Mei 2026. Teman Pro 2, terima kasih banget nih buat kamu teman Pro 2 yang dari tadi udah setia ya dengerin Pro 2 Omena pastinya, sambil rebahan atau mungkin sambil ngerjain tugas Jaga Malam ya teman Pro 2 ya. Dan semoga malam ini bisa jadi teman yang bikin suasana hati kamu sedikit lebih ringan dan juga hangat ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat yang malam ini masih harus kerja atau masih lanjut aktivitas di malam ini, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Dan buat yang sudah waktunya istirahat, selamat tidur teman Pro 2, selamat semoga mimpinya indah dan besok bangun dengan energi baru. So teman Pro 2, lagu dari Topati dan juga Nadif Basalama, Semusim, menjadi lagu terakhir di perjumpaan kita malam ini. Selamat pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa teman Pro 2.

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo taku buluk, motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Update info Pro 2 di jam 6 pagi ini, teman Pro 2 Cristiano Ronaldo dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini. Penyerang berusia 41 tahun itu berpeluang mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Kapten Al Nassr itu menjadi satu dari 6 pemain yang pernah tampil di 5 piala dunia. Kelompok itu mencakup mantan rivalnya di La Liga, Lionel Messi, yang juga diproyeksikan tampil bersama Argentina tahun ini. Pelatih Portugal Roberto Martinez tidak membuat kejutan dari daftar pemain pilihannya. Martinez menyebut skuad Portugal terdiri dari 27 pemain ditambah 1 untuk mengenang Diogo Jota. Skuad Portugal turut diperkuat kapten Manchester United Bruno Fernandes. 4 pemain Paris Saint-Germain juga dipanggil menjelang final Liga Champions melawan Arsenal. Portugal sendiri dijadwalkan menghadapi Chile dan juga Nigeria dalam laga uji coba sebelum turnamen. Mereka kemudian melawan RD Kongo, Uzbekistan dan juga Kolombia pada fase grup K.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi lainnya, aktor Joe Taslim dipastikan akan membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan The Man for No Her. Dilansir Variety, proyek tersebut menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang dipromosikan di Cannes Film Market. Film ini akan mempertemukan kembali Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenji setelah sebelumnya bekerja sama dalam film The Furious. Para produser menyebut versi asli The Man for No Her sebagai film klasik modern dengan kisah emosional kuat. Adaptasi Indonesia ini diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures, Yeti Entertainment, serta Red Pack Media. Sementara distribusi internasional ditangani oleh Key Movie Entertainment. Pendiri Nation Picture, Dalan Tio, mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam perfilman genre internasional. Menurutnya, Indonesia mempunyai talenta-talenta, budaya aksi, hingga lokasi yang mendukung perkembangan film laga berskala global. Sekian untuk update Info Pro 2 di jam 6 pagi ini. Informasi lengkapnya dan informasi lain bisa kamu cek di www.rri.co.id.
2: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
3: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sudahkah Pancasila kita pahami ataukah hanya sebagai simbol saja?

Boleh kan? Boleh kan buat saya nemenin kamu di Spada? Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Udah menit ke-14 dari jam 6 pagi. Seperti yang tadi udah kamu dengerin, saya udah muncul dari jam 6 pagi. Sebelumnya ya, jam 5 juga udah ada di sini sebelum jam 5 gitu, teman-teman Pro 2. So ya, yeah, hari ini semoga all good. Semuanya bagus gitu teman-teman Pro 2, kayak playlistnya Pro 2 FM yang udah kamu dengerin tadi. Ada Dipa Barus bareng sama Nadina Meiza. Yes, for good, for today, I hope so. Hari ini di 20.05.2026 gitu ya teman-teman Pro 2, barengan sama Fajar yang bakal nemenin kamu tentunya di Spada sampai nanti jam 10 pagi. Jam 10 tuh masih masuk pagi apa siang? Pergantian ya, menuju ke siang gitu teman-teman Pro 2. Soalnya kalau di Pro 2 ya jam 10 lebih 10.01 tuh udah masuk siang gitu teman-teman Pro 2. Udah masuk siang buat nemenin kamu di daftar acara siarannya Pro 2 FM. Okay. Siaran Pro 2 FM juga playable buat kamu dengerin aja, silahkan. Yang mau streaming lewat www.rri.co.id juga bisa, lewat mobile application RRI Digital juga bisa. Tapi emang kamu harus punya aplikasinya dulu teman-teman Pro 2, jadi memang harus ngedownload dulu nih aplikasi RRI Digital di App Store sama di Play Store handphone kamu. Pagi ini cerah-cerah aja. Semoga makin cerah, makin siang makin cerah maksudnya. Sambil nemenin kamu juga siap-siap. Yes, yang juga masih ujian, tapi ternyata masih pending ujiannya ya gara-gara beberapa kejadian ke belakang gitu teman-teman berdua, kejadian di beberapa hari kebelakang maksudnya. Yes, itu. Semoga bisa cepat kelar ujiannya gitu teman-teman Pro 2. So ya, yeah, itu dulu aja. Nanti kabar-kabar lainnya saya sampaikan lagi. Kamu bisa cek sendiri juga lewat www.rri.co.id. So kita nemenin persiapan-persiapan pagi kamu yang mau ke sekolah, yang mau ngampus, yang mau ngantor juga hari ini. Bakalan ada upacara hari ini juga ya. So ya, yeah, nanti kita temenin kamu semuanya. Gimana lagi? Gimana lagi kalau bukan di Pro 2 FM? Kita punya December 10.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RR News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
1: Ini udah menang.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kamu masih dengerin Produe FM, teman terbaik kamu. Siapa yang pagi ini enggak, kita mau ngajakin kamu, enggak jadinya. Siapa yang pagi ini enggak jadi. Mau ngajakin sedikit nostalgia teman-teman Produe. Tapi ya juga sih enggak apa-apa sih. Siapa di antara kamu yang apal banget sama lagu ini? Atau mungkin kamu besar juga lagu ini? Enggak deh, pertanyaan simpelnya lagi. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Hi, Kim.
0: Yes. Ada yang tahu? Pasti kamu tahu kan?

Ingat banget dulu zaman SMP ya, SMP teman-teman saya waktu pensi lagunya di mix sama lagu ini. Yes, zaman-zaman kakak kelas pensi gitu kan. Oh damn. Tapi kabar yang gak menyenangkan dari Aqua, teman-teman Pro 2, gak menyenangkan buat para fansnya. Sekaligus juga mungkin kabar yang cukup lumayan mengejutkan gitu teman-teman Pro 2. Mereka kan dari Denmark ya. Mereka resmi bubar coy. Aqua, yes, Aqua resmi banget ngumumin pembubaran mereka setelah hampir 3 dekade tuh coy. 30 tahun ya. Ya wajar sih gitu kan. Aing aja aing tuh. Sas aja tuh su. Ya, oke, okay, su gitu lah, kamu su tahu lah ya. Kalimat selanjutnya apa? Iya, jadi mereka bubar setelah 3 dekade berindustri. Mereka 3 dekade bareng-bareng berkarir di industri musik global gitu, teman-teman Pro 2. Mereka terkenal banget, sumpah pakai lagu ini. Pengumuman resminya tuh ada di akun Instagram mereka yang diposting tanggal 18 Mei beberapa waktu yang lalu, teman-teman Pro 2. Let's go buddy, come on buddy, let's go buddy. Wow, wow. Jelek banget lagi suaraku.

di postingan Instagram mereka gitu, teman-teman Pro 2, mereka menegaskan bahwa mereka udah sepakat untuk menyudahi perjalanan panjang mereka sebagai Aqua. Setelah bertahun-tahun lamanya mereka berbagi momen dan kenangan indah barengan sama penggemar teman-teman Pro 2. Soren Rested, Lene Strom sama Rini Div, teman-teman Pro 2, mereka tuh ngerasa kalau momen sekarang itu tuh kayak waktu yang paling tepat gitu loh untuk mengakhiri kisah mereka, kisah nggak tuh, perjalanan karir kisah mereka dengan tetap menjaga hubungan baik juga gitu di antar ketiganya, teman-teman Pro 2. Gitu ya, teman-teman Pro 2. Luar biasa banget. Kalau ngomongin soal lagu Baby Girl sendiri yang hits banget mulai dari 97, teman-teman Pro 2, kayak lagu ini tuh pasti punya memori tersendiri ya gak sih? Buat anak-anak milenial, buat mungkin bapak mama kamu gitu, teman-teman Pro 2. Wow, luar biasa banget. So ya, yeah, thank you buat Aqua yang dulu udah nemenin zaman-zaman saya kecil, ya nggak kecil-kecil banget sebenarnya, zaman-zaman SMP SMA lah gitu, tahu lagu ini gitu. Soalnya kalau zaman-zaman saya kecil SD gitu tuh nggak terlalu konsen dengerin lagu, maklum lah ya, andes anak desa maksudnya.

Yes, kita bakalan segera move dari Aqua yang udah nemenin kamu pagi ini juga, teman-teman Pro 2. Yang ini nih bersinar lagi setelah dia sukses. Lagunya tuh viral di TikTok lewat apa tuh? Lupa lagi. That's true. Yes. Benar. Di bulan Mei 2026 ini dia ngeluarin single baru, coy. Buat brosis yang lagi dengerin Pro 2 FM, buat teman Pro 2, kita kenalin Hit the Wall-nya Gracie Abrams pagi ini. Kalau kamu suka, nanti sering-sering di request di Pro 2 FM ya.

0: sih nih ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
4: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Yes, yang ku mau, kamu tetap dengerin Produe FM, teman terbaik kamu, apapun situasi dan kondisi kamu. Tapi kalau memang kamunya lagi sakit dan memang butuh banyak waktu istirahat gitu, teman-teman Produe, nggak apa-apa kamu nggak dengerin Produe. Lebih baik istirahat aja. Kenapa? Karena kesehatan kamu lebih penting. Iya nggak? Agak terkesannya tuh kayak kesehatan kamu lebih penting. Kalau kamu sehat, nanti bisa kerja lagi. Terkesannya tuh kayak saya bos yang ngarepin tuh kamu cepet sehat ya, nggak boleh sakit. Enggak. Waktu sehat itu, waktu sakit itu adalah momen dimana kamu benar-benar bisa memaksimalkan istirahat kamu. Tapi tetap harapannya semoga cepat sembuh, teman-teman Produe ya. Cuaca pagi ini terpantau cerah dari studio Produe FM. Tapi gimana kalau menurut pantauan BMKG sendiri, teman-teman Produe? Langsung aja kita bakalan ngupdate informasi perakhiran cuaca pagi ini untuk Papua Pegunungan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi kelas 3. Sekarang jadi kelas 2 ya? Ini kelas 2 sih di sini, biasanya kelas 3. Ini kelas 2 Wamena ya, teman-teman Produe. Kok malah saya nanya sama kamu ya, kan kamu gak tahu juga ya. Oke, untuk Wamena Kota sendiri ternyata sepanjang hari ini bakalan berawan gitu, teman-teman Produe. Dan wilayah kabupaten lain, ya untuk beberapa kabupaten ini juga terpantau berawan pagi ini. Seperti Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, kemudian Kabupaten Duga. Untuk kamu yang ada di Mambramo Tengah atau bakalan ke Mambramo Tengah dan juga Pegunungan Bintang, hari ini terpantau atau pagi ini terpantau dua wilayah tadi, Mambramo Tengah sama Pegunungan Bintang, hujan ringan, bahkan bakalan berlangsung sampai dengan siang hari. Untuk siang harinya sendiri di kabupaten untuk Papua Pegunungan memang rata-rata hujan ringan gitu ya, teman-teman Produe, bahkan sampai malam hari. Untuk beberapa wilayah seperti di Jayawijaya, Lanijaya, Yahukimo, kemudian Duga dan juga Pegunungan Bintang. Wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat ini diperkirakan terjadi di Jayawijaya, Duga, Pegunungan Bintang dan juga Yahukimo untuk hari ini. Dan kamu tetap dihimbau juga waspada, tapi tetap tenang juga gitu, teman-teman Produe. Selalu hati-hati dalam melakukan aktivitas kamu, apalagi ketika berada di luar ruangan gitu ya, teman-teman Produe. So, itu untuk perkembangan perakhiran cuaca pagi ini dari BMKG untuk Papua Pegunungan, Wamena dan sekitarnya, teman-teman Produe. Harapannya tetap cerah, meskipun mungkin aktivitas kamu lebih banyak di ruangan gitu ya, teman-teman Produe. Tapi asiknya kalau nempuh perjalanan itu tuh dalam kondisi cuaca cerah ya gak sih, teman-teman Produe? Yuk, biar kamunya gak mager, biar kamunya makin semangat pagi ini barengan sama Produe FM. Ada yang lagi ngebuka audisi nih, teman-teman Produe. Kira-kira audisinya apa ya? Endang Sukamti ngebuka audisi lewat lagu ini, teman-teman Produe. Oh, jam. Flashback hitsnya Produe FM.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kemampuan.

Kamu masih dengerin Produe FM, teman terbaik kamu. Enak banget lagunya, Henry Moody with Miss You, teman-teman Produe. Yes, kamu masih stay tune. Kamu baru aja mendengarkan Kamu lagi. Lah kok jadi kesitu sih? Iya, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi, teman-teman Produe. Semangat banget kayaknya Rijar. Iya dong, udah sarapan pagi coy. Sama roti pisang. Mantap. Salah satu comfort zone saya. Ada juga gak sih yang kalau beli makanan itu tuh kayak stopnya di situ-situ aja gitu, teman-teman Produe. Atau enggak kalau kayak sarapan, pilihannya mungkin banyak tapi kayak stopnya di situ-situ aja. Saya kalau sarapan beli biasanya tuh ada nasi campur enak banget yang dibeliin sama teman saya. Katanya di dekat bandara apa di mana gitu, saya agak lupa. Saya belum nanya sama teman saya itu. Seringnya dibeliin itu. Kalau enggak comfort food buat sarapan pagi khususnya saya, kalau enggak gado-gado, bubur. Jarang kalau pagi-pagi tuh. Atau kue-kuean juga boleh sih gitu, teman-teman bro. Tapi kayak paling sering kalau sarapan pagi pilihannya kayaknya cuman itu gitu. Maksudnya kayak menurut saya. Tapi kayak gak apa-apa, enak-enak aja gitu, teman-teman bro. Gak biasa yang kayak sarapan pagi tuh kayak langsung makan nasi banget gitu sebakul. Ya gak sebakul juga sih sebenarnya gitu, teman-teman bro. Ngomongin comfort zone sama juga mungkin kayaknya teman-teman bro. Kayak musik gitu ya. Karena kalau kita ngedengerin musik pagi-pagi tuh kayak, ya kan, pagi tuh waktu yang amat sangat penting menurut saya. Semoga kamu juga setuju dengan itu, teman-teman Produe. Kenapa penting? Ya untuk kita tuh mulai beraktivitas gitu kan. Jadi kayak suasana pagi tuh seringkali bisa banget tuh nentuin gimana kita ngejalanin jam per jamnya lagi atau hari-hari berikutnya lagi gitu loh, teman-teman Produe. Jadi gak salah kalau misalkan pagi ini kamu berusaha nyiptain suasana pagi yang nyaman, yang nyenengin gitu, teman-teman Produe. Biar apa ya, biar hari kamu tuh bisa dimulai dengan penuh semangat selanjutnya juga gitu, teman-teman Produe. Nah, salah satu hal sederhana yang bisa kamu coba atau kamu lakukan adalah ngedengerin musik favorit kamu, teman-teman Produe. Jangan salah. Karena ternyata musik tuh punya kemampuan buat mempengaruhi suasana hati dan emosi seseorang. Emosi kita, suasana hati kita bisa dipengaruhi banget sama musik gitu, teman-teman Produe. Jadi lagu-lagu favorit yang kamu dengerin, kamu puter, atau enggak mungkin kayak, wah enak nih lagunya, easy listening nih. Itu tuh kayak bisa ngasih kamu kenyamanan, semangat, sama kebahagiaan juga gitu, teman-teman Produe. Jadi gak salah dong kalau pagi ini kita masih nemenin kamu sama musik bagusnya Produe FM. Biar apa? Biar kamunya makin semangat lagi menghadapi hari ini. Agendanya kemana hari ini? Apa yang bakal kamu lakukan hari ini? Semoga sesuai rencana kamu. Kalau mau nge-share cerita pagi-pagi ini, cerita pagi kamu juga boleh banget. Mau ngebagiin sarapan pagi yang comfort zone di kamu, boleh banget juga. Bagiin aja, teman-teman Produe. Kita tungguin ya di WhatsApp-nya Produe FM 0811 48 28 42, teman-teman Produe.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: You're listening to
1: Teman Terbaik Kamu
0: Pro 2 Womena.
2: Teman Terbaik Kamu.
3: Yes, kamu masih dengerin Sepada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Sosial media itu emang kadang-kadang menyenangkan, amat sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita bisa nambah ilmu baru gitu teman-teman Pro 2. Dan itu mungkin ilmu yang selama ini kamu gak tahu gitu. Fun fact-nya kayak gitu-gitu teman-teman Pro 2. Termasuk kayak saya gak pernah tahu soal bayar-membayar pajak kendaraan gitu ya teman-teman Pro 2. Yang pertama, karena secara pribadi saya gak punya kendaraan yang perlu dipajakin. Ya namanya juga orang gak punya kendaraan gitu kan ya. Terus saya mau bayar pajak kendaraannya siapa gitu, tetangga, enak tetangganya dong, mungkin kan gitu kan. Terus ya gitu, saya cuman dengar kadang dari orang-orang di sekitar saya aja gitu yang bayar pajak, ada pemutihan pajak lah dan lain sebagainya gitu teman-teman Pro 2. Ini di trade nggak tahu lagi ramai apa enggak, tapi kayak saya pengen nyampein aja gitu teman-teman Pro 2, karena ketidaktahuan saya juga. Mungkin ini juga salah satu yang baru kamu tahu juga gitu teman-teman Pro 2. Jadi ada utas di trade dari nafkahnation.dx teman-teman Pro 2, coba dicari aja di trade. Dia tuh ngebahas soal pajak motor teman-teman Pro 2. Soal pajak motor, ya kamu taunya pajak motor apa ya? Kamu datang ke Samsat, bayar pajak motornya gitu. Saya terakhir dimintai tolong untuk bayar pajak, itu bayarnya sekitar 200 ribuan sekian lah gitu teman-teman Pro 2. Nah, kita mulai ceritanya. Ini saya purely cuman ngebacain aja ya teman-teman Pro 2. Karena jujur saya juga nggak tahu gitu. Nanti kalau misalkan mungkin di sini ada orang Samsat, ada yang lebih ngerti soal pajak ini, boleh komen aja, boleh WhatsApp aja gitu teman-teman Pro 2, biar jadi sama-sama tahu, biar mungkin banyak yang makin tahu, atau biar saya nambah ilmu baru gitu teman-teman Pro 2. Oke, jadi saya cuma ngebacain aja ya, nanti bacain komentar-komentarnya juga. Nah, ini ceritanya tetangga gue di Samsat, tetangga gue kerja di Samsat, bukan di loker pembayaran ya. Bagian registrasi kepemilikan kendaraan. Oke, udah jelas ya. Jadi memang bukan di loket pembayaran, tapi di bagian registrasi kepemilikan kendaraan. Nah, pas ngobrol di pos ronda, ceritanya nih gini. Gue baru beli motor baru, tapi pajaknya lebih mahal dari motor temen gue. Padahal motornya sama, tahunnya sama, dealernya juga sama. Terus dia ketawa. Loh, masih punya motor lama? Lo masih punya motor lama? Udah gue jual 2 tahun lalu. Jualnya gimana? Langsung cash, terus serahin motor doang. Udah gitu ya. Emang kenapa gitu. Terus dia bilang kayak, lo kena pajak lebih mahal bukan karena motor kamu tuh lebih mahal, tapi karena satu hal yang gak dilakuin waktu jual motor lama gitu. Namanya, saya gak tahu namanya apa, tapi ini disensor ya, depannya B, terus suku kata kedua, depannya S, gitu teman-teman Pro 2. Lanjutlah obrolannya, maksudnya blokir, yep, blokir STNK, oh gitu, jadi namanya blokir STNK teman-teman Pro 2 ya. Jadi, jual motor lama tapi nggak lapor ke Samsat. Nah, di sistem kami, di sistemnya Samsat gitu ya, motor itu tuh masih punya yang bersangkutan gitu teman-teman Pro 2. Hah? Kan udah dijual. Nah, terus kayak jualnya di dunia nyata, tapi di sistem Samsat motor itu masih tercatat atas nama lo, plat lo, KTP lo, KK lo. Ini obrolan mereka ya teman-teman Pro 2, sekali lagi saya cuman ngebacain aja. Terus dampaknya apa? Nah, dampaknya adalah pas kamu beli motor baru, sistemnya baca, oh, ini orang punya 2 kendaraan, otomatis kena pajak progresif. Namanya pajak progresif ya, teman-teman Pro 2. Gitu. Maksudnya gimana? Pajak progresif itu tuh apa? Nah, pajak itu tuh pajak yang naik bertingkat. Makin banyak kendaraan atas nama lo, makin mahal pajaknya. Berapa bedanya? kendaraan pertama 2%, kedua 2,5%, ketiga 3%, keempat 3,5%, ya 3,5%. Nah, itu tuh naik terus teman-teman Pro 2 untuk motor-motor selanjutnya. Jadi, punya motor lama yang belum diblokir sama dengan sistem anggap lo masih punya motor lo masih punya motor baru lo dihitung kendaraan kedua, nah pajaknya langsung naik. Otomatis kalau misalkan tadi kendaraan pertamanya masih atas nama yang bersangkutan, 2%, berarti pajak motor keduanya adalah 2,5% gitu. Seketika gue diem, terus kayak, berapa selisih? Berapa selisihnya? Nah, dia nanya tuh, terus dijawab tergantung harga motornya, tapi bisa 100 sampai 200 ribu lebih mahal per tahun. Bayangin itu. Itu lo bayar tiap tahun selama lo gak blokir. Terus kalau udah 5 tahun gak diblokir, ya rugi 500 ribu sampai 1 juta, cuman gara-gara gak lapor jual. Nah, dan lo tahu yang paling parahnya, ada orang yang jual motor 3 kali tapi gak pernah blokir. Di sistem kami, dia punya 4 kendaraan, padahal aslinya cuma 1. Pajaknya dihitung kendaraan keempat. Kamu hitung sendiri tadi ya, kayak naik 0,5% ya setiap ininya. Gimana? Yes, bukan gila ya teman Pro 2. Itu sistemnya Samsat ngebacanya gitu. Dan itu tiap hari gue lihat di Samsat. Nah, terus kenapa nggak ada yang ngasih tahu? Nah, dikasih tahu lah di sini gitu teman-teman Pro 2. Kamu pikir, atau lo pikir bahasanya gitu ya, lo pikir Samsat rugi kalau lo bayar pajak lebih? Enggak, makin gede pajak yang masuk, makin bagus tuh buat daerah. Jadi emang sengaja gak dikasih tahu gitu teman-teman Pro 2. Gue gak bilang sengaja, tapi gue bilang gak ada satupun poster di Samsat yang tulis jangan lupa blokir STNK kalau jual kendaraan dengan font yang gede gitu. Iya ya, mungkin kamu mikir, saya juga mikir, yang bacain gitu saya juga mikir gitu teman-teman Pro 2. Terus gue harus gimana sekarang? Gampang, lo bisa blokir dari HP, gak perlu ke Samsat, serius. Serius, tuh, download apps-nya Signal, Samsat Digital Nasional gratis. Itu gratis ya teman-teman Pro 2, Signal, Samsat Digital Nasional itu gratis. Terus daftar pakai NIK, verifikasi wajah, terus pilih menu lapor jual, pilih motor yang udah dijual, upload bukti jual, upload bukti jual beli atau kwitansi, udah selesai itu doang. 5 menit lah ya dari HP aja. Biayanya gratis, EKN 0 rupiah gitu teman-teman Pro 2. Terus kalau gue enggak punya kwitansi jual beli gimana? Bikin surat pernyataan bermaterai, isinya lo nyatakan kendaraan dengan nomor plat sekian-sekian-sekian udah berpindah tangan, terus upload. Kenapa aplikasi Sinyal nggak bisa? Kalau aplikasi Sinyal nggak bisa, nah datang ke Samsat Induk, bawa KTP, KK, fotokopi STNK kendaraan lama, isi formulir blokir, 15-30 menit selesai. Kalau STNK lama udah nggak ada, cukup nomor plat sama nomor rangka, petugas bisa cari di sistem gitu. Terus ini ada utas selanjutnya. Gue tanya satu hal terakhir. Lo sendiri pernah lupa blokir? Dia ketawa. Terus gue tiap jual kendaraan hari itu juga gue blokir karena gue tahu berapa duit yang kebuang tiap tahun kalau enggak blokir. Ini bukan salah petugas Samsatnya ya. Mereka proses apa yang masuk, tapi enggak ada yang pernah bilang ke kita, ke kamu gitu teman-teman Pro 2 pas kamu jual motornya. Kak, jangan lupa blokir STNK ya, ntar kena pajak progresif gitu. Sekarang coba cek, buka app Signal, lihat ada berapa kendaraan yang masih tercatat atas nama kamu, teman-teman Pro 2. Kalau ada yang udah kamu jual tapi masih nol di situ, ya berarti kamu udah bayar pajaknya lebih mahal selama ini. Dan caranya tadi ya udah kita bagiin. Saya nggak tahu ini trik marketing apa bukan teman-teman Pro 2, tapi purely saya pingin ngebagiin ini, ngebacain ini tuh kayak karena ini pengetahuan yang baru menurut saya gitu teman-teman Pro 2. Baru banget buat saya. Saya juga baru tahu di umur yang udah gak muda lagi ini, yang kayak teman-teman saya udah banyak banget yang ngurusin soal pajak kendaraan motor mereka, tapi saya belum. Dan saya baru tahu ternyata tuh ada blokir motor teman-teman Pro 2. Sekali lagi ada bukan blokir motor, blokir STNK. Oke, saya udah bacain ceritanya ya, saya udah bacain konsep ceritanya gimana. Sekarang coba kita ngelihat komentar-komentar teman Pro 2 di sosial media gitu, teman-teman Pro 2. Ini ada Novi. Novi bilang kayak, maaf masih bingung. Saya salah baca komentar. Dari Jojo, aku pernah nanya ke Samsat, katanya itu berlaku buat mobil, kalau motor itu yang CC-nya juga tinggi. Oke, kalaupun mau diblokir bisa aja, tapi bayarnya mahal. Jadi mending nggak usah diblokir, nggak apa-apa, aman. Gitu kata satpamnya. Gitu ya. Ini review dari Jojo yang saya baca di komentar sosial media teman-teman Pro 2. Terus ada yang bales. Dari komentarnya Jojo ini, gratis cuy katanya gitu. Terus ada yang bilang beda daerah beda aturan pajaknya bre. Apakah seperti itu juga? Saya juga gak tahu gitu teman-teman Prodo. Memang ada baiknya ditanyain ke petugas samsatnya, kayaknya lebih ngerti ya. Gitu. Terus kayak, yang bener kak, aku jadi takut pas lihat video ini, soalnya motor lamaku dijual sekarang beli baru gitu. Ternyata banyak ya yang baru tahu juga gitu teman-teman Pro 2. Ada yang kayak, sama kak, aku juga baru tahu. Oke, terus ada yang bilang langsung aja ke Samsat kak, minta diblokir, bawa KTP kakak, jangan lupa materai karena pakai materai nanti. Oke, terus ini ada lagi komentar katanya, gratis kok, aku tiap beli motor baru aku bilang ke dealernya sekalian tolong blokir kendaraan lama saya karena sudah saya jual. Dan begitu saya terima STNK motor baru saya, motor lama juga udah ke blokir. Wah cakep nih, kakaknya udah tahu ternyata ya. Blokir gratis kok, saya udah pernah, itu dari Pupun katanya. Oke, kemarin sih aku bawa KTP sama materai kayaknya gitu doang. Oh berarti memang iya ya teman-teman Pro 2 ya, gitu. Terus ini ada yang komentar lagi dan benar memang kemarin barengan sama orang. Kutanya satu-satu, mereka malah nurun tagihannya dari tahun kemarin. Sementara aku malah mahal katanya gitu. Ada lagi nih review. Gue bulan 2 kemarin baru nemenin temen ke Samsat buat ganti plat. Terus gue juga nanya tentang progresif ini. Tapi kata PZK tuh apa? Mungkin Pak salah ngetik ya. Kata Pak polisinya udah nggak berlaku lagi ini, udah nggak berlaku lagi untuk motor. Tapi kalau mobil nggak tahu. Soalnya gue punyanya motor. Jadi nggak nanya tentang mobil gitu ya. Terus ada yang review dari Nabil, katanya progresif itu berlaku di mobil ya gitu. Oke. Jadi masih banyak yang belum tahu, masih banyak yang bingung juga gitu teman-teman produk. Tapi ada baiknya setelah kamu tahu pajak progresif ini, coba deh buat kamu yang punya kendaraan motor, nanti kalau bayar pajak, nanya tuh teman-teman Pro 2, pajak progresif itu ada di kamu apa enggak? Gitu ya, biar makin jelasnya ya. Saya cuma sekedar ngebagiin, nge-share aja, semoga bermanfaat gitu teman-teman Pro 2. Karena jujur, ilmu ini saya juga baru tahu gitu teman-teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.